0: gitu kan.
1: Kayak, baik, langsung kayak apa ya, persona orang itu kayak baik
2: kayak,
1: kenapa ya?
2: Inikah malaikat yang diturunkan ke bumi? Nah gitu.
1: Iya, kayak, Masya Allah, tabarakallah gitu. Kalau di rumah saya itu itu kan kakak saya. Kakak saya kan yang saya
2: ya cerita duluan kan belum. Sabar.
1: Kakak saya.
2: Baru sabar. Nah,
1: itu maksudnya saya mau kasih tahu kalau kakak saya itu dipanggilnya sama anak saya itu Om Donat.
2: Om Donat.
1: Om Donatur.
2: Jadi siapa sih anggota keluarga kamu yang suka kasih uang kaget sahabat Sarah, gabung di WhatsApp di 0811 99 3 1. Spesial buat Sis, ini dia Kortis, go.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, suara seru hadir untuk kamu sahabat suara.
1: Yes.
0: Ada Aksesa dan juga Hirzan Anggoro nih nemenin kamu di live TikTok di @iswara.bjm.
1: Nih, siapa donat tadi? Kalau saya kan kakak sendiri donat.
0: Iya, Om Donat, tanteku.
2: Oh, tante dari mana? Dari ayah, dari ibu?
1: Boleh sebutin kan nama tantenya?
0: Ntar semuanya pada itu lagi. Jangan-jangan yang tahu itu.
1: Saya kayak Rini, mama saya tuh namanya Rini semua, Rini banyak orang.
0: Enggak, maksudnya yang saudara-saudara yang lain.
1: Ada panggilan saya enggak buat tantenya?
0: Oh, enggak ada. Kayak tante cantik, tante.
1: Tantik ya namanya.
0: Enggak ada.
1: Tante Itik. Lah, japun. Gitu ya. Oh. Jadi setiap ketemu ngasih gitu.
2: Dikasih, iya.
0: Dikasih.
1: Nominalnya ya sebenarnya enggak terserah aja ya.
2: Lumayan.
0: Lumayan lah ya, lumayan ya.
1: Satu buah hands over ya.
2: Amin ya.
0: Amin. Itu mah Maura beli sendiri dia.
1: Sendiri.
0: Beli sendiri dia.
1: Iya. Itu biasanya Maura bilang kayak minta gitu atau gimana?
2: Oh, enggak, tiba-tiba dikasih.
0: Wah, bener-bener yang kayak uang kaget.
1: Yang sama Arsy Widianto katanya, Sa.
0: Oh, uang yang sama Arsy. Harusnya ini dong yang saya ambil.
1: Oh, ya. Oh, berarti ketemu ngobrol-ngobrol,
2: tiba-tiba dikasih. Naksin di dulu nak
1: dia. Oh, makanya
0: tipis-tipis nih.
2: Apa tuh tante kataku? Nah, nih gasa nikam jajan. Masya Allah, terima kasih orang baik.
0: Langsung kamu terima lah, mau?
2: Wah, jelas lah.
0: Langsung.
2: Kan lagi kere ya.
0: Tapi aku juga gitu sih, kalau ada yang nerima gitu, saya nggak mau yang sok-sokan kayak kada usah, kada usah, asal momennya pas ya. Momen bisa Idul Fitri, makasih.
1: Itu pas ya. Tapi kalau nggak Idul Fitri?
0: Hah? Kalau nggak Idul Fitri itu ya. Ya maksudnya tuh gak usah nunggu-nunggu gitu, ngerti gak sih?
1: Oh.
0: Kan ada orang yang udah tahu dia kayak donatur banget terus ditungguin sampai
1: tahu-tahu.
0: Sampai gak enak ya kan? Ada tuh. Tapi kalau memang kayak maksudnya momennya tuh kayak dulu ya, zaman dulu, kalau sekarang kan udah tua ya. Jadi udah beda tempatnya ya. Jadi kayak kita yang kasih, bukan kita yang dikasih.
1: Iya.
0: Udah nikah soalnya.
1: Iya, walaupun udah gede ya, walaupun udah menikah gitu.
0: Kadang-kadang
1: iya.
0: Tuh ada yang kayak nah.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Nah, ini lagi sana anak ikam Jarna.
0: Nah, itu.
1: Tahun ikam. Anak ikam 10%, ikam 90%.
0: Gak cuman kakak saya ya, mertuanya kakak saya juga baik banget sih.
1: Oh,
0: kakak saya tuh.
1: Mau dong jadi ini?
2: Anggota keluarganya.
1: Ipar dah. Boleh enggak sih?
0: Tiba-tiba ipar. Itu udah enggak ada saudara lagi bisa dinikahin.
1: Oh iya. Anak angkat dari Mas Bay. Mas Bay. Ya,
0: kamu saya cari dong. Kamu cari satu sosok yang menurut kamu sangat baik gitu, kira-kira kamu mau diangkat anak sama siapa? Sosok yang paling populer di alam ini.
1: Aku pengen diangkat anak sama Donald Trump deh.
0: Nah, itu maksud aku kayak gitu aja, maksudnya kayak langsung aja Donald gitu loh. Trump.
1: Kayaknya saya mau diangkat
0: dengan Donald Trump. Terus kalau Donald Trump kayak nyuruh-nyuruh kamu tuh kayak gimana?
1: Shoot, Daddy, shoot.
0: Shoot me now. Shoot me now.
1: I'm die, Daddy, I'm die.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya tuh malah lemot? Aduh, sering banget. Pasti bikin pusing dan bikin panik juga, apalagi kalau meeting.
1: Nah, jadi sekarang itu gak usah khawatir ya, sahabat suara, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin. Ini cocok banget buat kamu streaming, terus juga gaming, kerja, belajar online, sampai video call. Dan ada promo menarik juga buat kamu yang pengen punya WiFi keren, yaitu XL1. Ini ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 saja, setara dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu, kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus buat hiburan keluarga di rumah nantinya.
0: Nah, menarik banget kan sahabat suara. Kalau kamu mau berlangganan, langsung aja hubungi WhatsApp 0818 0800 5858, terus kunjungi juga websitenya 1.xl.co.id ya. XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pas.

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan, memutarkan musik pilihanmu.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Suara seru, sahabat suara ya.
1: Kita ngomongin uang kaget, boom.
0: Boom, sekaget apa? Kaget banget tante, kaget banget om, kaget banget.
1: Saya gak ngerti ya kenapa keluarga yang sering ngasih kita rezeki itu ya,
0: justru
1: berupa uang itu, kayak bisa ngebaca kita lagi sulit
0: kebutuhan.
1: Iya kan?
0: Iya
1: kan dengan mau?
0: Iya ya.
1: Saya juga kan kayak
0: bener.
1: Kok dia
0: tahu dari mana?
1: Iya. Gitu. Kenapa kamu selalu datang di waktu yang tepat gitu kan?
0: Bener.
1: Saya ada juga gitu ya. Saya tuh kalau saya pribadi tuh lebih kini sa. Saya memang punya ada kakak sepupu yang bahkan sampai saya sekarang pun gedein tetap disanguin gitu. Makin saya gede makin meningkat uangnya. Saya bingung juga.
0: Karena dulu kebutuhan kamu makin meningkat juga.
1: Iya, karena gitu kali ya. Dulu kan saya dari SMA, dari SMP, SMA tuh sudah emang kenal akrab sama beliau kan. Lumayan jauh lah perbedaan umurnya gitu ya. Bahkan dengan kakak saya pun masih jauh umurnya beda gitu ya. Jadi saya kesana, pulang disanguin, terus nanti kesana lagi. Padahal niat pengen silaturahmi aja gitu karena aku tuh deket banget sama kakak sepupu aku ini kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ngobrol cerita tentang masa lalu, keluarga gimana-gimana, sekarang gimana-gimana gitu-gitu. Pulang, sini dulu katanya. Sini dulu katanya. Gitu terus. Nah, Pong, dia kan aku dipanggil Pong ya. Sini Pong atau enggak? Sini Dek. Sini gitu-gitu. Jadi benar-benar kayak ih,
0: pengamat. Berarti kalau udah ada kode sini Dek, kamu udah gini ya.
1: Bukan, saya langsung gini.
0: Sungkem.
1: Nekuk kaki saya, nekuk ke bawah.
0: Lucu banget lagi. Tapi ya itulah, sehat-sehatlah orang-orang yang suka berbagi ya.
1: Amin.
0: Semoga rezekinya memang ibaratnya tuh karena sering ngasih jadi berkah.
1: Betul ya. Jadi makin banyak juga gitu. Bener. Ya.
0: Tapi katanya ya kalau yang bikin kita apa maksudnya yang bikin relasi kita sama uang itu bagus adalah saat kita memang mengeluarkan dan menghabiskan itu harus dengan happy juga katanya.
1: Betul. Ada ikhlas yang kamu taruh ketika memberi.
0: Betul. Asik. Memang makanya kita disarankan untuk memberi. Ya mungkin kan itu kali ya. Kalau kita memberi kan kita ngerasa kita tuh bisa kasih manfaat buat orang lain. Jadi kita happy gitu. Aduh, pengen jadi kaya deh.
1: Ah, menandai.
0: Aduh, lagunya beda lagi lagunya.
1: Ayo, sudah langsung.
0: Ini lagi Yura.
1: Ini dari awal. Ini kan hidup.
0: Ini kan
1: harus
0: hidup.
1: Merakit dulu kata Yura.
0: Makasih Yura.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins. Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an. Plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Iswara Menjermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia di Suara Seru.
1: Ini yang gabung ada Rafif Rashid Banjarbaru.
0: Halo Rafif.
1: Katanya cuma minta salam buat warga Banjarbaru dan Martapura yang masih kerja kuat setelah begadang nonton Piala Dunia tadi subuh ya.
0: Udah diputerin ya, konservatif tadi
1: nice
0: ya.
1: Nice sekali, terima kasih. Terus juga ini yang gabung lagi di WhatsApp Iswara Banjarmasin nih ya. Ada Olga.
0: Olahraga dulu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Ini katanya dulu aku paling sering olahraga sambil dikasih uang. Kayak apa tadi?
0: Apanya aja? Boleh dikasih uang, kaget sama adiknya nenek yang aku panggil ayah.
1: Oke, okay, biasanya dikasih uang kagetnya kalau udah nemenin beliau ke sawah katanya gitu.
0: Bantu-bantu ya.
1: Ada Arif.
0: Ada Arif di Banjarbaru. Pernah waktu SD ikut gerak jalan dan gak sengaja ketemu Pak De di jalan. Terus dikasih sangu deh, alhamdulillah banget pas itu lupa bawa uang.
1: Alhamdulillah.
0: Waktu Allah tuh tahu banget ya.
1: Lagi.
0: Terus
1: lagi.
0: Nelly, nenek lincah.
1: Ada kisah Nelly, nenek liar. Dulu sering banget dikasih uang jajan sama almarhum kakek. Tapi syaratnya harus bikinin kopi atau nyapu rumah dulu.
0: Jadi kangen ya sama kakek nenek ya.
1: Aduh iya, dulu saya almarhum nenek saya ngasih-ngasih juga.
0: Pasti ya, kena ngasih-ngasih.
1: Iya, tapi, rumah dulu saya dikasih-kasih.
0: Nenek tuh emang paling best sih. Kakek nenek tuh best banget.
1: Iya, tuh nenek.
0: Selalu ada simpenan kayak, simpen. Nah gitu.
1: Jangan sampai tahu itu, mama ikam lagi.
0: Dan itu satu dunia ya.
1: Satu dunia nenek kakek itu. Sayang sama cucu-cucunya gitu.
0: Sayang banget sama
1: cucu-cucunya. Sama tuh kayak Rahma tuh kan. Pasangan saya tuh Kiai itu kan kalau dia belanja tuh kan ada kembaliannya. Udah simpan.
0: Simpan gitu ya. Simpan. Jadi enggak dia beli chopper kemarin tuh. Jadi enggak dibeli chopper.
1: Aduh, enggak tahu saya enggak mau.
0: Enggak mau ngungkit kan, nanti kamu bayar ya.
1: Ah, kan. Nanti kok COD di radio ya.
0: COD di radio ya. Ringan ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Makin seru aja nih hari ini ya.
1: Tugas Bunga. Kenapa?
0: Memang tugas Bunga menari mewangi. Itu kayak kalau lagunya Pesawat Tempur yang itu kayak Bunga tuh perempuan banget ya.
1: Iya, perempuan banget gitu.
0: Benar.
1: Hadir di tengah kumbang-kumbang apa lebah-lebah gitu kan.
0: Gila, keren banget juga ya. Ini yang bikin siapa sih? Wes. Yang bikin ya Pesawat Tempur Eben, ada Abang Eben ya. Shout Eben out ya. Sahabat Suara, udahan dulu untuk ngobrasi hari ini. Cukuplah ya pembahasan kita tentang donatur-donatur dalam hidup kita ini. Kita doakan mereka selalu sehat, selalu berkah ya. Amin. Dan pastinya juga kita bisa mencontoh begitu. Betul. Ya.
1: Sama kayak Mas Asep nih katanya. Tadi ada request lagu Pesawat Tempur.
0: Yep.
1: Dia bilang makasih dulu ya udah di-playin. Makasih juga Kak Sesa, lanjut lagi begawian kita.
0: Iya, lanjut lagi kita begawian. Buat yang lagi kerja juga nih, lagi menyelesaikan tugas demi tugasnya ya. Semoga bisa tetap fokus ya kan.
1: Sama media teknik kumis Hirjan makin tebal aja. Nanti saya potong, saya cukur.
0: Halo Om. Om gak tuh. Oke, Sobat Suara, langsung ya kita habis ini bakal lanjut lagi di program spesial kita.
2: Seru banget kan obrolan hari ini. Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Suara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Suara.
3: Suara. Suara Warga Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Masih 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Suara Seru bareng Aksi Isyan dan juga Hirzan.
0: We back.
1: We back soal minyak
0: sempat
1: lagi.
0: Sempat ngerasa sedih.
1: Asik-asik karena
0: pertama naik.
1: Sempat merasa gundah.

0: panjang.
1: Nah ini senyum semangat, jadi gak semangat lagi kalau kayak gini ceritanya.
0: Iya, karena kita ngeliat di pom itu ada motor-motor yang harusnya muatannya kecil jadi besar.
1: Nah, jadi sebuah SPBU yang berada di kawasan Jalan Pramuka terpaksa menghentikan operasionalnya setelah aparat kepolisian mengungkapkan dugaan praktik penjualan Pertalite bersubsidi secara ilegal.
0: Dan kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai, bukan curiga lagi masyarakat, ini merasa dirugikan.
1: Masyarakat udah
0: merasa kayak ini terus ini tuh yang ngisi. Tapi sumpah ya, kalau udah di belakang sama motor-motor gede itu ya, kita kesel jadinya, kan kayak pasti udah lama banget pasti ngisinya.
1: Bener. Terus tiba-tiba pas udah giliran kita, habis.
0: Makanya nih, aktivitas pengisian BBM ke dalam jerigen dan dengan jumlah muatan yang besar, bahkan ini di luar jam operasional SPBU.
1: Nah, waduh, ini sih bukan patut dicurigai lagi.
0: Sangat dicurigai.
1: Bukan patut lagi.
0: Sangat dicurigai.
1: Ya, iya. Sahabat Suara ya. Aduh, gimana nih menurut pendapat kamu Sahabat Suara ya? Sambil gabung juga di 0811993301 di Suara Seru.
0: Yes.
1: Kemudian juga di live TikTok kita masih kita buka juga buat kamu yang pengen sambil request, sambil beropini juga boleh di @iswara.bjm ya.
2: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan

0: semua. Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kita ngobrolin tentang salah satu SPBU di Pramuka yang ditutup ya. Betul. Oleh kepolisian karena melakukan praktek ilegal, ya kan, dimana menjual Pertalite secara ilegal di luar jam operasional.
1: Wah, gitu ya. Nah ini juga di
0: Langsir.
1: Dilansir tuh macam minyak juga, dilansir gitu ya. Dari sejumlah media lokal nih Sahabat Suara, kita pantau nih pengungkapan kasus ini. Mulanya ketika aparat menemukan aktivitas mencurigakan
0: lapar banget nih Ibu.
1: Mencurigakan di salah satu SPBU di Banjarmasin. Dugaan yang muncul itu adanya penjualan pertalite bersubsidi kepada pelangsir, tuh kan? Pelangsir yang menggunakan jerigen. Nah, istilah pelangsir sendiri biasanya merujuk pada orang yang membeli BBM dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.
0: Jadi praktik ya seperti ini tentu jadi masalah karena BBM subsidi kan seharusnya digunakan langsung oleh masyarakat, apalagi, bukan untuk diperjualbelikan.
1: Apalagi sekarang lagi susah ya.
0: Betul. Maksudnya. Jadi polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan di lokasi. Temuan inilah yang akhirnya membuat operasional SPBU
1: dihentikan sementara
0: tersebut
1: ya. Kena ini ya, maksudnya kena apa sih, indisipliner gitu ya.
0: Suspend
1: ya, one prestasi ya. Ya Allah, langkah tersebut dilakukan agar proses pemeriksaan ini justru bisa berjalan dan tidak mengganggu proses pengumpulan bukti. Nah seperti itu ya Sahabat Suara. Buat yang lain juga pelajaran buat pom bensin atau SPBU lainnya ya.
0: Atau mas perintisan hapuk.
1: Soalnya semua orang pasti lagi kepengen banget nih
0: iya, karena kan
1: di SPBU
0: lagi mahal
1: nih, BBM ya. Kalau dijual lain ke pelangsir jadinya pelungsur ya.
0: Iya, yang 10.000 jadi 12.000.
1: Aduh lumayan banget
0: tuh. Kita tersundur. Nah, tersundur. Betul. Di pintu lawur.
1: Nah, itu dia Sahabat Suara ya.
0: Iya.
1: Aku bukan dia Sahabat Suara.
0: Kata Keisha Lefron.
1: Kata Keisha Lefron kah?

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,1 FM Sorwar Indonesia. Buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ini ada acara wajib banget masuk agenda kamu di tanggal 25 Juli 2026 ya. Ada Pesta Kuliner Kecap Sedap yang bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru.
1: Cuma nanti ke 30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan goodie bag produk, sampai kesempatan foto-foto seru-seruan.
0: Nah,
1: di photobooth yang sudah disediain.
0: Keren ya. Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawker jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng sama keluarga, sahabat ataupun pasangan.
1: Buat kamu yang jago masak, wajib juga ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim itu terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas 60 menit nih sahabat suara, dan langsung dinilai oleh Sevil Ghost.
0: Selain menilai, Sevil Ghost, Will Ghost ini juga akan demo masak kecap sedap ya. Jadi kamu bisa nonton tuh. Now, yang paling ditunggu-tunggu juga ada sedap concert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Buset, bayangin ya sahabat suara ya.
1: Yes.
0: Bisa nikmatin kuliner favorit kamu sambil nyanyi bareng lagu-lagu hits mereka. Jadi segera amankan tiketmu di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap.
1: Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja langsung di 0811 3078 0796.

0: Hoki Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Balik lagi ya bersama Ksesa dan juga Hirsan Anggoro di Suara Seru. Rafif, kita lagunya udah kita puterin ya, Die Die ya, dari emang Shakira ya, dan Burna Boy.
1: Yes.
0: Ini ya, kemarin seru banget nih juga nih. Pas apa berarti opening ya, Bang? Opening. Opening ceremony. Oh. Shakiranya perform.
1: Nari-nari dia.
0: Nari-nari dia. Cuma yang enggak percaya, bukan nih kayaknya bukan Shakira. Lah, terus siapa dong?
1: Syahrukan kayaknya. Kalau enggak Shakira, Syahrukan.
0: Orang gitu. India dong tiba-tiba ya. Langsung lagunya bukan Die Die lagi tapi Koi Milegea ya.
1: Koi Milegea.
0: Koi Milegea jadi lagu World Cup ya.
1: Kayaknya seru ya.
0: Oke, seru sih.
1: Itu pasti saya yakin di lapangan ada pohon-pohon.
0: Iya, ya treatmentnya harus kayak itu. Bola-bola.
1: Pikir gini kan. Koi Milegea. Jadi ada bola terbang-terbang di atas gitu.
0: Seru banget. Suara
1: siapa?
0: Suaraku.
1: Ini kita mau ngobrol lagi soal ya apa SPBU yang ditutup ya, mau ya. Maura sedih enggak ngelihat SPBU yang ini, mau yang ngantri-ngantri.
0: Oh, yang ngantri-ngantri. Biasa aja sih. Biasa aja, soalnya dia kan enggak.
1: Pertama.
0: Oh,
1: ya
0: Pak, saya pertama.
1: Iya, tapi
0: kedua ketiga.
1: Pas masuk mengisi pertama kaget juga kan.
0: Kaget juga sih, tapi maksudnya enggak se apa ya? Mungkin kalau ngantri Pertalite tuh agak ini ya.
1: Agak
0: malas. Kalau udah masa-masa kayak gini tuh, waduh, panjang banget.
1: Ibaratnya kayak kita mau nonton BTS war tiket.
0: Nah, yeah. War tiket. Sampai gitu depan tuh. Itunya belum tentu ada tuh.
1: Mana ada sampai depan jalan situ. Apalagi kalau traktor ya kan.
2: Ya. Tapi gue dulu pernah waktu masih Pertalite kan bensinnya.
0: Lagi waktu masih Pertalite. Keren ya. Gimana?
2: Ngantri nih.
1: Ingat gak di pom mana?
2: Lupa sister? Lagi
1: pokoknya
2: pom
1: mana? Ya,
2: iya, pokoknya di pom. Antriannya panjang tuh Pertalite kan. Sudah di tengah antrian nih, tiba-tiba Pertalite-nya habis.
0: Nah, itu pengnya jarak. Lalunya di pertama sudah nih jarnya.
1: Itu di depan kamu yang tangki-tangki itu ya?
0: Bener.
1: Itu yang bikin habis.
0: Yeah. Itu yang bikin gedek ya biasanya. Yeah. Gimana ya?
2: Aduh, uyuhnya mah antri. Kok habis?
0: Iya sih.
1: Padahal udah berharap bisa full kan. 30.000 full nih kata Maura. Iya bener. Full marah di hari itu. Dibalik di gitu.
2: Maka di kidipinnya sudung kendaraan ini habis nah bensin nah.
1: Jadi kidipin balik mau aja. Ya aja maksudnya suka sama kamu.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia. Oh, Scalper, come the roses.

0: 101,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada kabar baik nih buat kamu yang sering berpergian dari Banjarmasin. Mulai 1 Juli, CityLink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja itu jadi lebih nyaman, untuk liburan juga maupun ketemu keluarga jadi makin mudah dan nyaman ya. Mau liburan ke Yogyakarta, tenang aja, kamu udah bisa mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota, jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitasmu. Atau agendanya pengen ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama CityLink.
1: Gak cuman itu, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR CityLink, jadi lumayan banget kan. Jadi gimana, sudah siap belum untuk menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id.
0: Betterfly, CityLink. Sahabat suara, apapun kebijakannya nanti soal SPBU tersebut ya, semoga bisa mengurangi maklar-maklar bensin ini ya. Yaudah kita bilang maklar aja ya, pelangsir-pelangsir dan maklar-maklar ini.
1: Agar ya
0: tadi benar, untuk bisa terbagi secara merata.
1: Betul, lebih ya kan? Bijak aja lah ya dalam menggunakan kesempatan, iya, ya kan.
0: Teman-teman dikasih kesempatan,
1: dalam kesempitan, aduh.
0: Dada kita jadi gak lapang.
1: Sesek nih jadinya. Udah dulu buat jam 10 ini ya, kita mau lanjut lagi dengan kirim salam, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Aksesa dan juga Herzan Anggoro.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Aduh, sahabat suara, yang lagi trending di Banjarmasin ini cukup banyak banget ya. Kita bolak-balik tadi ngebahas, tapi kayak ternyata saking banyaknya itu ya berita-berita ya. Jadi kalau di Threads tuh ngeliat tuh ada 4 hal ya. Yang pertama close friend ya. Yang kedua itu seleb kredit macet ya. Terus yang ketiga itu
0: SPBU tutup ya.
1: SPBU nih ya.
0: Gini viral juga SPBU tutup.
1: Sama satu lagi tuh apa tadi ya?
0: Apa? Hah?
1: Oh, Big Ambon.
0: Apa tuh bilang tuh? Enggak tahu.
1: Big Ambon lah ya. Nanti kita cari tahu soal bingka-bingka itu lagi ya.
0: Tapi yang harus kamu cari tahu nomor WhatsApp kita ya, sahabat suara, untuk bisa mengirimkan salam di 0811993301, ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagu kesayangan kamu.
1: Yo.
0: Ya, sama kirim-kirim salam nih, kita tungguin.

0: Di Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Hey. Sahabat suara ya, diam, kamu berisik, kata si Via.
1: Tapi ini ada kabar yang gak bisa bikin kita diam ya, sahabat suara.
0: Kenapa
1: ya
0: tuh, Wow?
1: Dimana banyak orang yang menjadikan media sosial kan sebagai sumber penghasilan utama, mulai dari iklan, endorsement, sampai kerjasama dengan berbagai brand.
0: Nah,
1: karena perkembangan dunia digital yang makin pesat ini, Aksesa.
0: Kenapa tuh, Wong?
1: Akhirnya pemerintah tuh gercep tuh.
0: Untuk?
1: Memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap profesi kreator konten atau content creator.
0: Oh.
1: Jadi yang dilansir dari iNews dan juga OkZone. Kita agak sesuai dengan kata dilansir ya. Pemerintah melalui pembaruan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia masukkan kreator atau content creator dan aktivitas monetasinya. Media sosial sebagai kategori usaha yang resmi. Jadi mulai tanggal 18 Juni nanti ya, atau hari ini, konten kreator hingga monetisasi media sosial tergolong sebagai jenis usaha baru dan bisa memiliki nomor induk bursa atau NIB. Ini nih, hari ini sampai hari ini saya gak bisa buka NIB gara-gara ini nih. Macet. Gak bisa ganti ininya, kerjaannya gitu saya.
0: Okay.
1: Mau nambahin bidang usaha di usaha saya gak bisa-bisa.
0: Nah, tapi menurut Kepala Badan Pusat Statis,
1: Tik
0: ya, Amalia Adininggar Widias
1: Santi,
0: perubahan ini dilakukan karena pemerintah melihat munculnya banyak model bisnis baru khususnya di sektor digital yang sebelum-belumnya itu ya belum terakomodasi secara spesifik begitu. Jadi profesi content creator ini tidak lagi dipandang sekedar aktivitas sampingan, tetapi bisa tercatat sebagai kegiatan usaha sah secara administratif. Lalu bagaimana nanti ya? Kalau udah nomor induk ini berarti ada kewajiban lagi dong pasti yang harus dilakukan oleh.
1: Aduh, kurang ngerti nih. Saya mau ke belakang dulu ya.
0: Oh iya, udah saya juga.
1: Anji. Ngambil aja panggungnya, Anji.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ini suara Penyiar Mesin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nih ya kan, main game online gitu atau meeting online sama klien kamu, tiba-tiba ya Allah internetnya mati. Nggak pusing pasti tuh. Pusing kan?
1: Makanya supaya nggak pusing nih sahabat suara ya, biar nggak keganggu kamu dengan kepusingan ini, coba kamu dari sekarang beralihlah menggunakan internet super mantap. Ini ada namanya XL1, hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin. Cocok banget buat kita yang pengen streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Kasih tahu Sa, emang berapa sih harganya, kasih tahu.
0: Ini lagi ada promo menarik banget nih khusus kamu pelanggan baru ya. Bayar aja langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Terus gak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video live ya, dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Jadi menarik banget. Jadi kalau misalkan mau berlangganan,
1: langsung aja tuh ya, hubungin ke nomor WhatsAppnya di 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya 1.xl.co.id. XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pas.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: MI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: ngopi ngapa ngopi?
0: Ngopi, jangan lupa ngopi ya, biar hari ini tetap semangat dalam menjalani pekerjaan kamu ya. Karena siang ini rentan dengan mengantuk ya.
1: Benar, tapi kalau buat kamu kopi yang bikin melek banget dalam hidup kamu itu harus apa nih? Harus kayak
0: espresso.
1: Berapa shot gitu mungkin?
0: Wah, 4 kayaknya.
1: Wow. Saya 2 aja udah panjang tuh.
0: 4 shoot kayaknya udah
1: keplenger tuh. Itu plenger ya. Itu udah melek banget. Apalagi kalau misalnya kamu semalaman lagi tidur ya, terus pagi ini harus kerja nge-MC gitu ya.
0: Bahkan ya saya kata Donald Trump kan tadi ya, saya bilang. Makanya itu, jadi saya kadang memang apalagi saya tuh sampai malam biasanya suka ngopi gitu ya. Jadi aduh, nyesel. Susah tidur jadinya.
1: Bener.
0: Saya tuh kan mau denial terus ya. Saya kebal sih tetap bisa tidur. Ternyata gak bisa tidur beneran.
1: Tidur beneran ya.
0: Ya, saya mencoba untuk tidak melawan hal yang sudah pasti gitu ya.
1: Kalau gak bisa tidur sekitar jam 3 pagi itu kamu ngapain kira-kira?
0: Wah, saya tuh langsung ke kantor aja deh. Saya tidur sini aja dah. Iya kan, daripada saya ketiduran di rumah.
1: Bener, gak bisa ditelepon.
0: Direcokin Sesa, direcokin Maura, sampai Bapak Habib ntar.
1: Nyampe, oh udah ada orang kayak gitu.
0: Tinggal bangun gitu ya, enak kan, dikeplak aja paha saya gitu ya. Yaudah kita bacain dulu ya, sudah pamitan nih. Ada Nunik. Kata Nunik mau kirim salam aja buat keluarga-keluarga yang lagi dengerin. Ada yang di Sultan Adam, ada yang di Sungai Andai, sama di Banuanyar. Salam hangat ya, semoga minggu ini kita bisa ngongko-kongko bareng di Duta Mall AC.
1: Terus juga ada Sinta ya. Sinta tadi mau kirim salam aja buat sahabat-sahabat aku nih yang lagi dikejar deadline.
0: Aduh, dikejar deadline.
1: Semangat ya Puji. Puji.
0: Astuti ya.
1: Coba kalau Fuji udah enak tuh hidupnya enak, tuh. Ya,
0: amin.
1: Banget tuh.
0: Gunung pasti tuh.
1: Gunung Puji soalnya. Sahabat suara, terima kasih banyak.
0: Yes.
1: Sudah gabung bersama saya dan juga Herzan. Masih ada satu
0: jam lagi ya. Tapi bukan di Suara Seru, tapi 10 lagu baru di Suara Banjarmasin.
1: Kita ketemu lagi besok.
0: Yes, hari Jumat. Dari jam 7 sampai jam 11 siang.
1: Bye-bye. Tetap dengerin di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, 10 lagu bareng Hirza dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang tinggalinnya, memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya harap menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara.
2: Jika aku tak lagi sama denganmu.
1: Ada Barsena Bestandi ya, sahabat suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multitafsir juga, buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Melayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan. Jadi memang hidup itu survival ya sahabat Suara, dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Naura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana, Hipno ingin ngajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu

0: Ada Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ada Ray Putra bersama Farhan Hilal sahabat suara. Lagu penuh motivasi yang mendorong pendengar untuk terus mengasah kemampuan dan berani mengejar

Cheryl Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 kali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-teman atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan. Buat kamu dalam perjalanan kemanapun, izin pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Farah Fairuz, sahabat suara, seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Selamat berhari Kamis 18 Juni 2026. Silahkan merapat buat kamu yang sisa saldonya semakin membuat meringis. Ini udah memasuki tanggal-tanggal tua ya sahabat suara ya. Boro-boro mikirin piknik, mikirin buat maksi aja berjam-jam cari promo yang banyak. Aduh. Tapi gak apa-apa ya, kita nikmati saja sahabat suara sambil temen sama lagu-lagu enak nih. Salah satunya dari Naif dengan Piknik 72 ya. Udah ada di antara 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Yovie Nuno, Bunga Jiwaku. Dimainkan bentar lagi. Memulai perjumpaan kita, Andin dulu nih dengan Milikmu Selalu. Enjoy.

Ardito Pramono Fine Today. Masih bareng sama Farah Fairuz yang nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan semoga aja kamu fine-fine hari ini, terutama di tengah kondisi berita yang kita makan sehari-hari sahabat suara atau disuguhkan itu pasti mayoritas bikin kita geleng kepala, kadang gak jarang bikin kita jadi kesel gitu ya. Makanya penting nih buat kita sekarang benar-benar milah gitu ya berita yang mau kita konsumsi, soalnya dampaknya tuh bisa cukup negatif untuk tubuh kita kalau kita terlalu sering mengkonsumsi berita-berita yang negatif ya. Kayak kita bisa cemas, stres, terus juga fokusnya berkurang kan. Daripada hal itu terjadi, mending kita minimalisir hal-hal yang bisa bikin kita rugi. Satu lagu dari Raisa dengan Could It Be ya. Saya harap ini bisa menyegarkan siang harinya kamu sahabat suara. Sekarang saya juga gak nemenin di on air aja, tapi juga lagi live TikTok di isuara.network. Jadi kamu bisa seru-seruan kesana ya. Sambil mau lanjutin muterin lagu-lagu di 10 lagu keren. Salah satunya ada ini bentar lagi banget, abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

Masih bareng sama Farfairus di Suara. Kalau buat kami, jangan tutup ruang hatimu ya sahabat Suara. Lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Baru aja nemenin siangnya kamu. Dan 10 lagu keren juga masih ada. Lagu-lagu enak juga masih bakal diantriin. Salah satunya bakal ada lagu ini.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara. Sahabat Suara, kamu suka sebel gak sih kalau lagi ngurus sertifikat tanah rasanya ribet banget, terus antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang udah gak perlu lagi ngerasain hal itu, karena gampang banget, tinggal download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian tanpa ribet. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Dan yang gak ketinggalan, kamu juga bisa nih plotting tanah sendiri yang belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian aja via online di aplikasi. Praktis banget pokoknya. Tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal ya. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Kahitna dengan Cantik. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau ngomongin cantik itu saya langsung keinget sama kemarin pas hari Selasa sahabat suara tanggal merah ya. Saya tuh melipir ke daerah Cipanas sana karena rencananya mau survei villa. Nah kemarin itu pas banget cuaca lagi bagus dan view-nya cantik banget. Benar-benar itu baru ketemu lagi sama suasana kayak gitu setelah beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Karena kan kalau di Jakarta kan kita agak susah ya menemukan situasi di mana pandangan kita bisa jauh banget. Ngelihat gunung tuh jarang-jarang banget gitu sahabat suara. Makanya kemarin waktu ke puncak girangnya udah kegirangan. Udah gitu udara di sana seger banget kan. Cipanas kan lumayan di atas tuh sahabat suara. Jadi luar biasa. Mungkin buat kamu yang udah hektik banget sama kondisi ibu kota gitu ya, bisa tuh menjadi solusi untuk melipir sebentar, gegeser sedikit gitu dari Jakarta ke puncak, ke Bogor atau ke Bandung gitu ya. Mainnya yang di gunung-gunungnya tuh kayak lumayan loh, nge-recharge energi banget. Sahabat suara waktu libur kemarin kemana? Atau mau sharing siang hari ini tentang apa yang lagi kamu jalani sekarang, kamu rasakan, boleh juga loh ya. Langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau sekarang saya lagi live TikTok. Bisa langsung aja ke isuara.network ya, karena kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Let's go, kita ramaikan siang hari ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif
1: kan harusnya kan.
0: Nonaktif.
1: Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
3: Keras.
1: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato.
1: Gitu.
3: Ada tato. Oh, kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
6: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Inggris mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane. Sementara 2 gol lainnya dicetak rekan setimnya. Kroasia sempat memberi perlawanan dan mencetak 2 gol. Namun, efektivitas lini serang Inggris membuat The Three Lions mampu mengamankan kemenangan meyakinkan pada laga perdana mereka.
5: Suara Fakta.
6: Berita selanjutnya, konser BTS bertajuk Arirang di Stadion Utama GBK Jakarta resmi ditambah menjadi 3 hari setelah tingginya antusiasme penggemar dan cepatnya penjualan tiket sebelumnya. Promotor menambah satu jadwal baru sehingga rangkaian konser yang semula digelar 2 hari, kini berlangsung selama 3 hari berturut-turut di akhir Desember 2026. Penambahan ini memberi kesempatan lebih besar bagi ARMY Indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung di Jakarta. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang sedang bergabung. Hai, selamat siang. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan dan sebentar lagi akan ada lagu ini.

request lagu atau absen saja, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh ya, iswara.network. Saya tunggu sahabat suara siang ini. Lagu dari Afgan bentar lagi dimainkan, habis Randy Pandugo dulu, Senandung Lara.

was Glenn Fredly, terserah, barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, berima banget ya. Satu lagu yang di request sama Glenn K, bergabung di TikTok ya, Glenn K di Bandung. Mau request lagu, katanya tadi udah diputerin Glenn K ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga dari Bandung, ada Sandi yang mau request lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya. Salam buat penyiar, kru, dan sahabat Iswara. Terima kasih Mbak Farah Fairuz. Sama-sama, makasih kembali Mas Sandi. Terus ada juga yang streaming dari Korea. Seperti biasa ya, Nastu menyapa siang hari ini. Semoga sehat-sehat di sana Nastu ya. Di TikTok juga ramai sekali yang bergabung. Ada yang absen-absen. Kemudian request Elvin dari Kuching, Malaysia. Mau request lagu Fizz yang Nina. Pokoknya teman-teman yang mau request sahabat suara, bergabung di TikTok atau WhatsApp, bisa langsung aja drop requestan kamu apa. Kalau WhatsApp sekali lagi bisa merapat ke 0816 114 1014. Atau kalau ke TikTok langsung aja ke iswara.network ya. Lagu requestannya diantriin selama itu aman dan ada di playlistnya Iswara. Satu lagu ini dulu nih, nemenin siangnya kamu dari Tikband, terbaik untukmu.

Kalau saya sepertinya belum harus pulang, sahabat suara. Iyalah Farah, baru jam 12.33, masa udah mau pulang? Enggak dong ya. Pastinya masih bakal nemenin siangan sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Satu lagu dari Slang dengan Kamu Harus Pulang baru aja diputarkan untuk kamu menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jakarta cukup terik ya. Ini di selatan sih mataharinya lumayan bersinar gitu, walaupun ternyata barusan agak ketutupan awan deh, jadi kayak agak-agak gelap sedikit. Tapi tadi ada beberapa juga teman-teman yang update situasi cuaca di tempat masing-masing. Ada nok-nok dari TikTok nih, katanya Solo panas, kemudian Irfan Marunda panas katanya. Di Kalimantan Barat justru sebaliknya hujan deras. Jadi tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Yang panas lagi juga ada Tegal, Semarang, Jakbar gitu. Di Medan mendung. Dan kalau dari negara tetangga di Kuching, Sarawak, Malaysia ini updatean dari Elvin katanya siang hari ini panas. Sekali lagi ya teman-teman, sahabat suara dimanapun berada, tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Karena kita gak tahu, walaupun secara informasi perakhiran cuaca akan sepertinya oh panas, bisa jadi tiba-tiba hujan gitu. Kita gak ada yang tahu, jadi harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Lagu yang lagi dimana-mana banget diputerin, bakalan nemenin siangnya kamu sebentar lagi, dari Nona dengan Rollerblade ya. Udah siap belum? Enjoy.

0: That was Monochrome dari Tulus ya, bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Tapi kalau ngomongin tentang ulang tahunnya Jakarta sih, warna-warni banget ya, gak ada monokromnya, justru nih kesan yang dihadirkan. Jadi kabarnya logo hari ulang tahun yang ke-499 yang menuju usia 500 ini udah diresmikan dengan tema lorong waktu sahabat suara ya, karena nanti ini kita kan di tanggal 22 Juni Jakarta akan merayakan hari jadi yang ke-499 ya. Tema ini diusung itu kaitannya dengan bergerak menuju era baru Jakarta dengan slogan menuju 5 abad Jakarta. Dan perayaan tahun ini menjadi penanda perjalanan ibu kota yang semakin dekat memasuki usia 5 abad. Pemprov DKI juga banyak banget nih mau ngasih hadiah buat kita-kita warganya sahabat suara ya, yang di tanggal 22 Juni nanti bisa menikmati beberapa fasilitas secara gratis, kayak masuk ke Ancol, Ragunan, terus menggunakan Transum dari Transjakarta, MRT, LRT, itu juga kabarnya akan gratis. Museum-museum juga sama perpustakaan akan digratiskan di hari itu ya. 22 Juni itu hari apa sih? Oh, hari Sabtu. Hari Senin ya. Hari Senin minggu depan. Jadi persiapkanlah diri kamu sahabat suara kalau memang mau quality time di hari ini, di 22 Juninya gitu, karena sepertinya akan ramai sekali. Tapi ya kapan lagi ya menikmati traktiran dari Pemprov DKI Jakarta. Buat kamu yang pengen tahu detailnya mana aja yang gratis gitu, atau promo apa aja di hari ulang tahunnya Jakarta, bisa langsung aja cek ke sosial media ya. Let's go lah, kita nikmati ditraktir sama pemerintah kapan lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Wijaya 80 terakhir kali. Tapi yang pasti kebersamaan kita bukan yang terakhir saat ini sahabat suara. Ya, karena saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Halo, ini ada Johan dari Tasik. Pendengar Iswara Jakarta Bandung lah, mau request lagunya Titik di Ujung Doa. Salamnya buat penyiar pendengar Radio Iswara Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Mantap, terima kasih Johan udah bergabung. Ada juga dari Jogja, Adam, yang mau request lagu Surjan yang judulnya Semu. Salam buat penyiarnya aja. Oke, nanti dicek dulu ya ada apa enggaknya. Terima kasih udah bergabung juga. Juga buat yang lagi meramaikan TikTok, selamat siang semuanya, terima kasih ya. Sahabat suara, kalau misalkan gak dengerin di radio terus penasaran ada apa sih di TikTok, coba aja deh kamu ke iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Bentar lagi lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Saya mau ajak karaoke di lagunya Shalon 7 ya, Seberapa Pantas. Kurang lebih 1 menit, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofara Virus di Suara, dan sebentar lagi kita akan ngobrol sama salah satu penyanyi yang sempat booming banget pada saat singlenya bertajuk Pura-Pura Lupa itu dirilis. Sekarang ini dia baru saja merilis karyanya yang dimana judulnya Menyala. Kira-kira apakah masih ada korelasinya dengan rilisan sebelumnya atau seperti apa ceritanya? Ntar kita bakal ngobrol bareng sama Mahen ya. Sahabat Suara, jangan kemana-mana, habis satu lagu dulu nih dari Pas Band featuring Tere, Kesepian Kita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sounding sahabat suara ya, kita bakal ngobrol sama salah satu penyanyi yang dia boom banget pada saat rilisan Pura-Pura Lupa dan identik, masih identik sampai hari ini. Kebetulan baru saja merilis karya terbaru yang gak kalah kece-nya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Mahen. Hai.
1: Halo-halo semuanya, Mahen. Sahabat suara, apa kabarnya?
0: Kabar baik, selamat siang Mahen.
1: Kabar kok puji Tuhan juga baik.
0: Baik ya.
1: Udah lama banget gak kesini.
0: Iya.
1: Kayaknya satu
0: tahun lalu. Ngebawa karyanya waktu itu apa?
1: Waktu itu EP.
0: EP. Oke, akhirnya sekarang rilis lagi Menyala.
1: Menyala.
0: Tapi sebelum ngobrol lebih detail lagi soal rilisan terbaru kamu, kan kalau sampai hari ini ya, ini termasuk aku, kalau ngomongin Mahen itu aku masih cukup yang jadi top of mind adalah Pura-Pura Lupa. Pasti, nah setelah ya. Pura-Pura Lupa yang sangat fenomenal itu, Hen, apakah setelahnya ketika mau membuat karya tuh kamu ada tanggung jawab tersendiri gitu ke pendengar kamu terhadap ekspektasi-ekspektasi yang muncul? Atau kayak gimana tuh?
1: Pressure pasti.
0: Iya, kan? Okay.
1: Pasti, karena kayak itu kan lagu pertama yang meledaknya terlalu dar-dar-dor ya.
0: Okay.
1: Kelihatannya saya agak belum siap. Jadi lagu-lagu selanjutnya jadi agak pressure sih. Cuma kayaknya udah 5 tahunan lebih.
0: Itu 2019-an ya? Oke.
1: Okay. 6 tahun. Jadi ya sekarang udah mulai pelan-pelan kayak emang berdamai. Dan itu jadi bagian dari perjalanan Mahen aja sih. Jadi kalau misalkan kayak dibawa pressure terus gak bakalan hilang. Karena emang semua orang juga masih bisa denger lagunya. Mungkin di awal-awal itu agak cukup berat karena ekspektasinya dari orang. Terus kayak ini bisa gak ya seboom itu atau se-viral itu. Jadi ya banyak banget yang jadi plus minusnya karena belum siap itu sih. Tapi ya sekarang 2026 sudah lebih nyantai, sudah lebih lego dengan emang yaudah emang itu jadi bagian dari Mahen aja.
0: Oke, kan perjalanan ya namanya. Semuanya itu kan by experience sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin tentang arah lagunya Mahen sendiri, sebenarnya yang paling menurut Mahen tuh, ini sebenarnya gue banget, itu dari lagu yang mana?
1: Dari yang pertama, dari Pura-Pura Lupa itu.
0: Itu sebenarnya Mahen juga di situ ada
1: karena
0: ya.
1: Karena emang suka dengar, basicnya emang suka dengar lagu yang ballad, yang mellow. Okay. Jadi pas dikasih
0: materi
1: sampel
0: itu,
1: lagu,
0: gitu.
1: Ya materi lagu Pura-Pura Lupa itu, ini kayaknya nih cocok nih di gue nih gitu. Dan beberapa lagu setelahnya juga masih mirip-mirip lah sama
0: nuansanya gitu ya. Oke. Okay. Gitu. Sampai akhirnya merilis Menyala.
1: Iya.
0: Ini gimana ceritanya, Hen?
1: Ini juga rilisan yang cukup lama ya setelah yang terakhir. Terakhir tuh sempat di Januari, tapi sebelumnya tuh yaitu kurang lebih setahun.
0: Januari tahun ini.
1: Tahun
0: terakhir.
1: Ini.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi kayak mungkin nggak terlalu banyak promonya, giatnya. Jadi ya agak cukup beda juga lagunya dari yang sebelum-sebelumnya. Ini lagunya menyenangkan, biasanya kan dikenal dengan Mahen yang sedih-sedih
0: ya, lagunya, yang sendu-sendu gitu
1: yang,
0: ya.
1: Ya yang kalau kata orang bilang tuh yang menyayat-nyayat, menemani galaunya mereka. Okay. Terus ini benar-benar agak beda banget nih di Menyala ini setelah satu tahun kurang lebih aktif yang banget tuh kan EP. Terus kemarin ya berapa selipan ya, uci sebenarnya satu doang sih dari sebelum yang ini. Nah akhirnya di Menyala ini sih.
0: Oke, terus gitu. Pertimbangannya kayak rilisan kali ini secara jalan cerita dan vibesnya berbeda tuh karena apa?
1: Karena emang kayak mau announce kayak saya masih ada loh, masih nyanyi. Terus bener-bener ditabrak yang beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lagunya mirip lagi kayaknya agak tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang ini Mahen.
0: Oh yang nyoleknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Makanya jadi, hadir dengan Menyala ini.
1: Dengan
0: materi
1: yang agak beda banget sih.
0: Oke, tapi secara materi lagu ini baru banget kah atau bankingan sebenarnya?
1: Maksudnya?
0: Lagu si Menyala ini produk yang baru dibikin
1: baru di tahun ini.
0: Oh baru dibuat emang tahun ini.
1: Dan kebetulan yang buat shoutout itu namanya Kak Nanda Wijoyo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia songwriter dari Bali ya kalau nggak salah. Itu cewek. Terus pas didengerin lagunya, sebenarnya agak kayak ini serius nih lagunya mau menyenangkan, ngebeat. Maksudnya dari akunya ya.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak, setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada salahnya juga
0: untuk
1: sih mengingat, ya, mengingat sekarang juga banyak fenomena lagu yang menyenangkan.
0: Betul.
1: Yang joget-joget kayaknya. Tapi kalau misalkan
0: gitu ya,
1: mau nyebrang banget ke yang upbeat dan joget-joget itu kayaknya agak terlalu
0: patah
1: susah
0: banget
1: nih,
0: gitu
1: patah
0: ya.
1: Banget nih.
0: jadi tipis-tipis. Jadi kayak,
1: boleh deh nih dicoba.
0: Oh, wow, gitu. Oke. Okay. Dan lagu ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP ya. Betul. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mahen. Okay. Jangan kemana-mana dulu, bakal ada lagu-lagu yang lanjut temenin siangnya kamu. Sekarang mau puterin lagu dari Kunto Aji, Konon Katanya.

0: Masih nemenin siang sahabat suara, ada Mahen juga nih yang membawa karya terbarunya bertajuk Menyala.
1: Yep.
0: Tadi sempat saya sampaikan juga sahabat suara ya, pas tahu bahwa Mahen ngerilis lagu Menyala nih, kayak saya make sure lebih dari satu kali, ini Mahen kan gitu, karena memang secara vibes tuh beda dari sebelumnya ya menurut aku ya. Tapi ternyata Mahen juga merasakan hal yang sama untuk itu ya.
1: Bahkan juga itu bener-bener wajar banget, karena kayaknya mungkin setelah 13 lagu kali ya.
0: Oke.
1: Dengan belet-belet-beletnya itu, terus sekarang beda. Makanya kayak ini beneran nih gitu.
0: Oh, tapi ternyata beneran nih, udah dirilis juga gitu kan. Tapi sejauh ini secara respon gimana, Hen, ngelihat lagu-lagu kamu, maksudnya orang-orang lihat lagu kamu ini?
1: Sesuai dengan prediksi BMK juga, juga kayak. Ini lah Hen nih, tapi lama-lama juga orang nerima dengan kayak, oh boleh juga nih kalau misalkan kayak main bawain lagu yang kayak gini.
0: Oh oke, okay. Berarti kayak sejauh juga ini ya. Oke. Okay. Tadi sempat dibilang juga pas kita ngobrol sahabat suara lagi dengerin lagu bahwa secara garapan ini tuh dikasihnya udah jadi gitu ya.
1: Udah jadi.
0: Materinya. Sample-nya. Terus lirik, berarti udah berupa demo gitu?
1: Iya bener, udah berupa demo. Okay. Cuma belum full musiknya aja sih.
0: Pada saat Mahen udah involve di sini gitu, udah tahu bahwa ini akan jadi materi kamu selanjutnya. Apa yang paling disesuaikan sama kamu akhirnya untuk lagu ini?
1: Yang paling disesuaikan karena emang kebetulan liriknya udah jadi juga. Lebih ke musiknya sih.
0: Sorry,
1: waktu itu masih bentuk voice note, tapi maksudnya bener-bener ya udah jadi.
0: Oh gitu.
1: Cuma okay. Sampel dari
0: ya? Secara arrangement yang
1: secara arrangement yang disesuaikan. Gimana kalau misalkan tipenya main tuh gimana, ada instrumen musik apa yang ditambahin, karena kan agak beda sama yang belet kan, jadi harus ada tambahan-tambahan tertentu yang cocok gak nih sama Mahen gitu.
0: Oke. Okay. Kalau konsepnya sendiri berarti Mahen rima dari tim kah atau kamu juga involve nih? Maksudnya ngarahnya kayak kesini deh secara visual, terus penerimaan ke pendengar kayak gini.
1: Bareng-bareng sih.
0: Oh, okay.
1: Secara visual juga aku yang minta.
0: Brainstorm kayaknya. Bareng
1: ya,
0: tuh.
1: Secara visual kayak artworknya juga aku mintanya yang lebih sih. Colorful deh kayaknya.
0: Kan catchy nih. Banget itu kalau dilihat kan.
1: Terus kayak promo plannya, apa yang di siapa yang dituju pendengarnya gitu-gitu. Okay. Kita benar-benar brainstorm sih. Supaya tepat supaya tepat sasarannya lagunya.
0: Dan emang kayaknya iya nih, soalnya secara respon ya dari sosial media terus kemudian rilisannya tuh yang komen juga mungkin ya menurut aku sih sesuai ya sama si Menyala ini. Tapi berarti secara penggarapan dari kamu dikasih materi sampai ini udah terilis, itu semua sesuai ekspektasi kamu gak?
1: Masih ada yang perlu ditambahkan lagi sih.
0: Oke, di sisi apa kalau boleh
1: dari sini? Sisi ya, promonya sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lebih niche-nya mau lebih dilebarin lagi sih. Gitu, karena kayak Jatuh Cinta kan bukan cuma untuk ABG ibaratnya.
0: Iya,
1: ini kan juga sebenarnya

0: yang lebih arti lagunya tuh kayak, oh gue masih bisa jatuh cinta ya setelah kemarin itu tidak menyenangkan.
1: Oh,
0: jadi bukan tentang jatuh cintanya kayak doang, tapi kayak setelah perjalanan yang aduh kayaknya gue sendiri aja deh, terus ternyata bisa jatuh cinta lagi, itu jadi kayak sebuah hal yang kado. Tapi kayak ini gue yang nerima nih, yakin nih gitu. Jadi misalnya mau dilebarin lagi jatuh cintanya, bukan yang
1: gak hanya yang di percintaan remaja gitu ya gitu. Ini yang udah lebih mature kali ya gitu ya, lebih luas lagi makanya ya market. Oke, berarti kalau harapan kamu ke orang yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa yang kamu mau mereka dapat dari lagu Menyalain?
0: Pengen orang itu ngerasa bisa dicintain aja sih. Kayak kalau misalkan orang bilang sebelum mencintai atau dicintai, cintain diri sendiri dulu. Tapi kayak itu kayaknya terlalu
1: klise ya.
0: Terlalu kayak ya udah cuma gue doang yang yang tahu gue kayak lu juga berhak dicintain sama orang kok. Cuma mungkin emang waktunya setiap orang timeline-nya beda-beda aja sih.
1: Oke, berarti kan karena ini lagu udah jadi bentuknya pada saat Mahen terima, pasti yang nulis juga punya interpretasi yang berbeda, maksudnya beda-beda lah ya, karena kan lagu kan bahasa universal. Pas pertama kali kamu denger ini langsung apa yang kebayang, maksudnya ke-recall memori-memori masa lalu kah atau seperti apa tuh?
0: Ya ke-recall setelah hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Habis itu ada di fase yang kayak sendiri-sendirinya dulu, terus kayak semakin dikejar malah gak dapet, tapi pas kayak biasa-biasa aja, dateng ya gitu.
1: Wow, itu kayak banyak yang relate ya, termasuk barusan Mahen bilang, gue jadi kepikiran dia juga lagi, tapi gak ngomongin selalu soal percintaan sebenarnya kan. Apapun yang kita tuju gitu ya, kadang kalau kita terlalu apa ya, trying so hard gitu, kadang justru malah makin menjauh dan sebaliknya ya. Dan itu juga bisa diinterpretasiin di lagu ini gitu, sahabat suara. Kalau ngomongin tentang music video juga udah bisa dinikmatin kan ya. Itu sama, brainstorm juga barengan sama tim atau gimana?
0: Ya, itu juga kita cek lokasinya, terus kayak tema apa namanya, konsepnya itu akan kayak gimana. Dan itu kalau misalkan teman-teman habis ini belum lihat dan boleh
1: ngecek,
0: ngecek, itu tuh kayak bener-bener cuma berdua POV gitu loh. Jadi enggak yang ada dari jauh, enggak kamera dari si cewek dan si cowok doang. Jadi bener-bener kayak kalau misalkan lagi lagi ngedate, itu kayak kita saling videoin aja. Gitu, biar lebih dekat aja sih. Gak yang terlalu video yang susah gitu.
1: Secara garapannya dibikin
0: sederhana, mungkin lebih
1: sederhana apa. Terus kayak tapi to the point gitu kondisinya Wow, itu juga semua diobrolin bareng sama tim. Dan apa yang akhirnya kamu, ya maksudnya yang paling Mahen banget sampein pada saat mau garap video?
0: Lebih ke karena sederhananya itu sih. Jadi kayak emang ini gue juga pernah ngelewatin
1: fase kayak gini,
0: fase ini, dan emang ya kayak gini, nggak yang film banget gitu, bener-bener kayak pengen
1: senatural itu
0: ringan
1: gitu
0: aja, terus kayak emang dekat sama orang-orang aja, dan kayak kalau pacaran tuh nggak yang sinematik gitu, nggak yang emang ya udah emang shaky kameranya itu ya, gitu aja.
1: Ya dibikin raw aja gitu, raw ya aja, supaya natural. Dan sekali lagi sahabat suara juga udah bisa cek di YouTube ya, di search aja Mahen Menyala.
0: Betul.
1: Sambil abis ini kita akan ngobrol lagi barengan sama Mahen. Cuma saya mau puterin dulu nih lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Enjoy.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu lagu dari Noah dengan Ku Katakan Dengan Indah. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya juga. Mungkin judul lagu ini sama seperti apa yang Mahen inginkan dikatakan dengan indah lewat lagunya yang bertajuk Menyala. Dimana lagu ini udah bisa kamu nikmati juga sahabat suara ya. Mungkin tadi sempat kita bahas kalau saya ini adalah salah satu orang yang make sure ini beneran Mahen, ternyata bener ya. Mahen pun merasakan hal yang sama. Berarti so far secara garapan kemarin tuh aman-aman aja ya, Mahen?
1: Aman-aman aja.
0: Atau penyesuaiannya apa yang perlu kamu lakukan kemarin tuh? Karena biasanya kan balat-balatan ya kan?
1: Penyesuaian di awal-awal ngedengerin lagunya sih, bukan after release ya. Jadi kayak ini akan dinyanyiin gimana ya? Karena waktu recording tuh, ini aku juga baru banyak tahu lah. Ternyata smiling voice itu ngaruh karena lagunya senang, jadi harus sambil senyum gitu. Kalau misalkan belat kan kayak
0: ya,
1: agak lebih
0: biasa aja gitu ya.
1: Biasanya cenderung kayak lirih lah gitu-gitu kan. Itu bener-bener kayak ngaruh banget sih. Cuma untungnya waktu itu recordingnya sangat-sangat cepat. Kayaknya ini salah satu, enggak, ini recording tercepatku. Satu jam selesai.
0: Tapi berarti secara proses ada tuh kamu yang kayak diaharin sama vocal director ya, smiling voice.
1: Ada. Karena okay. Apalagi beberapa konteks kalimatnya yang menyenangkan itu benar-benar harus kayak sambil senyum biar berasa gitu.
0: Itu ya yang paling jadi mungkin bisa dibilang salah satu challenge-nya ya.
1: Challenge yang agak cukup berbeda lah.
0: Oke, outputnya ya. Wow, luar biasa sekali lagi sahabat suara. Udah bisa dengerin lagu ini di DSP. Betul. Ya. Sekarang kita mau ada games dulu.
1: Boleh.
0: Titipan dari produser saya ya, Bapak Iksan Buluk yang sekarang lagi dia lagi ribet banyak kerjaan, Hen katanya. Jadi dia nitip aja nih ada games, jawab jujur. Ini yang pertama jadi ini harus jawab sejujurnya ya, Cih, gitu. Padahal kita enggak tahu sih main jujur apa enggak. Oke, yang pertama. Red flag terbesar Mahen saat lagi dekat sama seseorang itu apa? Ya kamu ngerasa anjir gue red flag lagi nih gitu.
1: Ghosting sih.
0: Oh iya,
1: pernah.
0: Wah,
1: tapi
0: itu sih red flag.
1: Tapi setelah 1 bulan 2 bulan gue chat lagi, gue minta maaf, tapi buat minta maaf aja. Buat kayak maksudnya gue enggak bener nih kayak gini nih.
0: Oke. Maksudnya kamu sadar gitu,
1: sadar
0: ya atas
1: dan
0: hal itu.
1: Dan soalnya setelah kayak ghosting itu berasa bersalahnya. Kayak aduh ini aneh nih, ganjel nih.
0: Okay.
1: Terus ya udah chat
0: minta maaf, jadi case close tuh, nggak digantung orang kamu ghosting. Wow, Mahen pernah ghosting guys. Tapi pasti semua orang pernah melakukan hal itu lah ya. Cuman dia hebatnya dia sadar akhirnya disampein ya. Terus responnya kayak gimana waktu kamu minta maaf, dibalas apa nggak?
1: Mungkin karena setelah 1 bulan 2 bulan ya, maksudnya nggak yang
0: udah meredam
1: deket,
0: tuh semuanya ya.
1: Udah nggak terlalu marah mungkin ya, atau kayak menyenangkannya dibalas baik-baik juga. Okay, kayak gini.
0: Jadi udah cash close dengan baik. Selanjutnya, mending balik sama mantan yang udah pasti bakal happy apa mulai sama orang baru tapi flat aja?
1: Pertanyaannya tau dari mana kalau misalnya balikan sama mantan?
0: Iya benar. Ini gimana sih ini Iksan Buluk nih? Kayak, iya kenapa? Kan kita belum tahu apa happy apa enggak. Gimana sih Buluk, Ce?
1: Enggak.
0: Atau balikan sama mantan atau justru mulai baru gitu aja kali ya?
1: Mulai baru ya.
0: Soalnya kalau mantan kayak udah kelihatan template-nya nih. Naga-naganya arah-arahnya ketahuan gitu ya.
1: Jadi kayak memulai sesuatu yang lebih challenging.
0: Oke. Jadi sama
1: bisa,
0: orang baru.
1: Sama orang baru.
0: Tapi pernah balikin sama mantan?
1: Pernah.
0: Hasilnya putus-putus juga.
1: Tidak berhasil.
0: Hasilnya tidak berhasil.
1: Ternyata tidak berhasil.
0: Oke, selanjutnya. Pernah enggak menulis lagu yang sebenarnya terinspirasi dari satu orang spesifik tapi orangnya enggak sadar?
1: Oh, pernah. Gak tahu ya orangnya sadar atau harusnya sih gak sadar sih. Tapi pernah.
0: Lagu yang judulnya apa? Kan orangnya juga gak sadar kali, Hen. Soalnya gini, soalnya udah di rebrand ini dari cerita orang bukan cerita gue gitu kali ya. Itu tipikal banget tuh biasanya.
1: Boleh setelah gak? Kau pergi.
0: Setelah kau pergi. Semoga orangnya. Tapi kamu ngarepnya dia sadar apa enggak?
1: Kayaknya sadar atau enggak sadar itu kan udah di luar kuasa aku ya. Jadi kayak ya udah mau lu sadar atau enggak ya gue udah nulis ini aja sih.
0: Oke. Tapi kamu berharapnya dia sadar enggak terhadap lagu ini? Kode ini nyampe gitu enggak ke dia?
1: Oh,
0: enggak, kamu
1: enggak pengen ngode sih. Lebih tepatnya karena
0: menyampaikan
1: kejadian yang kurasain
0: pada terus, saat itu
1: ya, tulis secara lirik gitu lah. Itu kan juga udah ada dirangkai di ubah-ubah kan. Jadi kayaknya gak spesifik itu,
0: tapi inspirasinya ada dari situ. Menarik, oke. Selanjutnya, pernah gak salah kirim chat dan apa chatnya?
1: Pernah.
0: WhatsApp ya?
1: Enggak. Ini bukan chat. Ini di TikTok. Jadi kadang kita suka nge-scroll gitu kan, nge-scroll.
0: Maksudnya masuk FYP.
1: Ngantuk atau apa, dia tuh agak ketekan lama jarinya.
0: Terus
1: habis itu ke-share-nya ke pemuka agama.
0: Kok bisa ke pemuka agama? Itu random banget.
1: Jadi itu baru follow-followan, mungkin dia nge-suggest ke orang yang baru follow.
0: Oke.
1: Ini aneh sih. Terus postingannya tau gak tentang apa?
0: Apa?
1: Kredit bank. Terus ditanya, ini maksudnya apa ya?
0: Nah, kamu baru nggak begitu dia reply.
1: Tapi langsung nge. Karena itu kayak sepersekian detik kekirim, dia balas. Mungkin dia juga lagi main beliau ini kan.
0: Dan kamu juga lagi masih on di TikTok.
1: Kaget. Jadi kayak ya udah.
0: Maaf salah kirim gitu ya.
1: Tapi kayaknya ini jadi hal yang sangat lumrah, bener ya?
0: Iya.
1: Kok? Aku juga bingung sih langkah-langkahnya itu gimana. Tapi kalau misalnya lagi nggak sadar bisa kirim. Tapi kalau misalkan sadar,
0: kayaknya panjang tuh.
1: Panjang prosesnya.
0: Emang kadang suka nih. Yang paling kita sering nggak sengaja tuh follow tau kalau TikTok menurut aku ya. Kok following gue banyak ya? Ini padahal gue nggak pernah follow.
1: Iya nggak sih? Follow juga karena
0: kan
1: ada
0: gampang
1: di
0: tuh tanda
1: gitu
0: plusnya kan.
1: Kalau
0: komputer, itu harus hati-hati mungkin sahabat suara ya. Untung main aman-aman aja. Coba kirim yang lebih-lebih lagi kan.
1: Tapi itu random banget masalahnya ke pemuka agama.
0: Iya. Tapi posisi baru follow-followan kali itu disaja bisa jadi.
1: Tapi untung ya itu bukan postingan yang random banget yang eksplisit atau apa gitu.
0: Ya, jadi ya so far masih bisa di oke lah mungkin ini emang salah kirim gitu kata pemuka agamanya.
1: Ya, kan, karena konteksnya juga aneh kak, maksudnya konteks yang kekirim sama yang tertuju emang gak nyambung, makanya mungkin bertanya dan aku juga oh salah kirim kepencet, jadi make sense aja gitu loh.
0: Iya, karena gak relate, coba kalau relate panjang sih menurut gue.
1: Panjang.
0: Misalkan abis cerita apa terus dikirimin itu gitu kan, ini lagi gue gak bagaimana panjang. Gitu ya. Oke, yang terakhir, lagu Mahen yang paling menggambarkan kondisi percintaan Mahen saat ini.
1: Menyala.
0: Boleh. Jawaban singkat padan dan jelas ya. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja cek di seluruh DSP. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Mahen. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau misalkan kamu mau ngurusin sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, jadi bikin capek sendiri. Sekarang sudah ada solusinya, kamu langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku. Karena hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, sampai ke estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone ya. Terus kamu juga bisa lihat langsung daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik itu semua informasinya ada lengkap di aplikasi. Gak ketinggalan juga kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau misalkan kamu mau ke kantor pertanahan, sekarang juga gak perlu ribet. Tinggal booking antrian aja lewat aplikasinya ya. Jadi via online semuanya praktis banget. Let's go, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Kau sebut nama. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kamu masih di Suara barengan sama Farah Virus dan juga Mahen.
1: Halo.
0: Yang merilis lagu Menyala dengan semuanya sudah lengkap, bisa dinikmati di seluruh streamingan
2: digital, streaming
0: ya,
2: platform kesayangan kalian.
0: Ini tadi ada yang gabung di TikTok, RZL Shop, katanya Kak Mahen request lagu Luka yang Rindu, yang
3: Luka
0: Kurindu.
3: Yang Kurindu.
0: Buat itu aku banget katanya. Ya ampun. Ih, berarti itu kamu relate banget sama itu yang tadi kamu bilang kan? Itu yang menceritakan tentang
3: bukan
0: itu beda lagi.
3: Beda.
0: Tadi juga ada yang ngomong, aku sih menurut aku mulai sama orang baru aja, kalau sama mantan belum tentu dia bisa berubah lebih baik. Benar nih, makanya aku bingung juga sih kenapa produser aku nulis udah mantan yang pasti bahagia, happy. Enggak juga, guys. Terus yang baru aja karena mantan adalah sampah. Jangan gitu. Karena kalau enggak ada mereka, kita enggak jadi sesuatu yang baru kan,
3: iya,
0: sekarang
3: iya,
0: ini
3: iya,
0: ya.
3: Iya, iya.
0: Tapi kamu kalau benar nih, kalau ngomongin tentang mantan, menurut kamu mantan tuh seperti apa?
3: Banyak pelajarannya lah. Maksudnya kadang emang ditemuin itu tidak untuk saling bersama sampai seumur hayat hidupnya gitu loh. Jadi kayak bisa menjadi level up kita untuk memperbaiki apa yang kurang gitu sih.
0: Setuju.
3: Walaupun kayak pas saya pasti sedih, bohong gitu lah. Kalau misalkan kayak gue nggak apa-apa,
0: bohong ya.
3: Tapi kayak
0: itu
3: bisa menjadi level up gitu sih.
0: Iya ya. Jadi jangan bilang mantan itu sejelek itu sebenarnya. Karena kalau ada dia,
3: pas
0: kita
3: bahagianya kan ya senang-senang aja.
0: Bener.
3: Kan. Yang diingat kebetulan emang pas lagi terakhirnya pahit ya? Jadi cuma pahitnya doang diingat. Padahal bahagianya juga pernah.
0: Biasa gitu kan. Apa tuh, gue lupa tuh, rusak titik sebelanga. Sorry banget sama suaranya. Emang penyiar siang hari ini agak-agak nih sih, Mar. Lupa tuh, ada tuh ininya. Apa, perumpamaannya tuh ya kan, kalau ngomongin tentang kaitannya mantan. Tapi sekarang maunya happy-happy aja dengan lagu Menyalanya Mahen, yang lagi relate banget sama kehidupan percintaannya sekarang katanya. Tadi kalau dijawab jujur tuh sahabat suara. Tapi dalam waktu dekat, adakah agenda off air yang bisa di-share ke sahabat suara?
3: Kalau terdekat off air tuh ada di Palembang.
0: Oke.
3: Okay. Masih bulan depan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi semoga bisa mampir ke kota-kota kalian lainnya.
0: Mm-hmm.
3: Membawakan lagu Menyala, karena juga Menyala ini belum pernah dibawa off air sama sekali. Kan
0: okay,
3: gue masih
0: perdana di
3: satu bulan.
0: Iya, baru-baru banget nih ya, baru banget rilis. Nah, nanti sahabat suara yang di Palembang bisa melipir. Toto, kamu mau nyamperin Mahen ke Palembang juga bisa ya.
3: Atau bahkan mungkin tidak ada yang tahu sebelum bulan depan ada di kota lain.
0: Iya, betul ya. So, kalau update-nya bisa dicek di mana, Hen?
3: Di sosial media aku aja, di Instagram, di TikTok juga sering nge-live juga.
0: Oke, okay, username-nya?
3: Petrus Mahendra.
0: Petrus Mahendra, langsung aja dicek ya. Terakhir, silakan Mahen disampaikan ke sahabat suara siang hari ini yang lagi mendengarkan kita.
3: Buat teman-teman sahabat suara, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kalau misalkan hari ini tidak berjalan menyenangkan, jangan ngebuat beberapa jam setelahnya juga bad day. Jadi semangat terus. Kalau yang lagi bete, dengerin lagu Menyala.
0: Terima kasih banyak
3: sahabat.
0: Thank you banget Mahen udah mampir kesini ya. Oh, ada rencana gak mau rilis album lagi atau EP dalam waktu dekat?
3: Doain aja, harusnya tahun ini ada album lagi.
0: Jangan-jangan nih Menyala masuk ke dalam EP ya.
3: Bisa jadi.
0: Ya. Siapa tahu ini kan menjadi bridging sahabat suara ya. Mahen, thank you banget udah main ke suara. Sukses pokoknya untuk single Menyala, terus upcoming project lainnya lancar selalu ya. Nanti kalau ada rilisan terbaru main lagi
3: mampir,
0: kesini.
3: Mampir
0: ya, kesini.
3: Okay?
0: Biar afdol sahabat suara, kita langsung dengerin aja nih satu lagu dari Mahen, Menyala. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya? Yeah. Ada kancing depannya kan? Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
3: karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak...
3: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
4: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih.
0: Aduh, tapi aku udah

0: Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
1: kalau pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik. Mantap banget
0: bisa
2: itu.
0: Bisa itu masuk.
2: Belinya di Depok, Bu?
0: Iya.
1: Habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
2: Bukan dong. Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
0: Silent.
2: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh, susah tuh.
2: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
2: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
0: jajaran genjang.
3: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
0: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
1: agak kerut dan berurat.
3: Wow, kerut dan berurat.
2: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
1: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
0: Baksonya dua.
2: Berurat lagi.
0: Berurat.
1: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si Ulfa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4 FM

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Ah ya kok ya. Habiskah duit kamu?
1: Kayaknya yang terakhir.
2: Yang terakhir sama, Bang.
0: Kancangkah ikat pinggang kamu?
1: Sekancang-kancang ikat pinggang, sahabat suara, kita selalu menemani kamu setiap sore ya.
0: Betul sekali.
1: Di evening show. Bukan morning show lagi.
0: Evening show, evening ya. Show. Yang mau request

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Baru aja mulai kita di sore hari yang panas sekali ini. Panas banget, tapi begitu masuk studio kan adem.
1: Iya kan, pakai AC.
0: Iya. Hari ini Adi, kita ada rezeki yang luar biasa.
1: Wah.
0: Selain dapat informasi yang harus didengar juga oleh semua sahabat suara, kita juga dapat sesuatu yang bisa kita rasain gitu.
1: Apa itu?
0: Nanti.
1: Kali kita tidak berdua saja di studio kita sahabat suara. Kita sudah kedatangan tim Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin.
0: Yeay.
1: Ada Pak Idris selaku
0: Abdillah Widodo,
1: Food and Beverage Manager Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ada Mbak Dewi Damayanti juga selaku Sales Executive Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin. Selamat sore, Mbak.
3: Sore, tapi namanya panjang sekali. Dewi aja deh.
1: Mbak Dewi ya.
3: Ya, sore semuanya, iya.
0: Alhamdulillah hari ini Mbak Dewi sama
1: Pak Idris nih
0: akan membawakan kabar gembira buat kamu yang sering nginep setiap bulannya ke Swiss Bell Hotel.
1: Betul.
0: Ya. Ternyata kali ini Pak Idris sama Bu Dewi mau mau bawain kabar gembira.
1: Nah, temanya kali ini adalah
0: Full Vaganza di Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin.
2: Betul
0: sekali. Nah, kita mau dapat informasi dulu nih. Boleh ceritain nggak seperti apa sih konsep full site Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin ini?
2: Baik, Mas Rama, Mas Adi. Jadi kami di Swiss Bell Borneo Banjarmasin ini mempunyai andalan ya, bisa dibilang seperti itu, untuk berbagai macam acara, yaitu di full set kami. Nah, full set kami itu uniknya kita mengusung tema yaitu Lagun Pool.
1: Lagun Pool.
2: Iya kan, mungkin okay. Masih pernah dengar. Jadi Lagun Pool itu adalah sebuah kolam renang yang kita bentuk sedemikian rupa estetiknya. Jadi dia menyerupai suatu danau di tengah alam.
0: Wow.
2: Nah, jadi kolamnya ini benar-benar menyatu dengan alam sekitar. Jadi kolam kami memiliki taman di sekelilingnya, batu-batuan, ya kan? Kemudian ada gazebonya. Jadi itu memberikan suatu kesan efek visual yang tamu ini seakan-akan sedang berlibur di resort yang mewah di Banjarmasin. Iya.
1: Mantap, mantap. Jadi memang apalagi kita mau healing misalnya kan.
0: Iya.
1: Apalagi kan Rama Senin sampai Jumat kerja terus.
0: Iya,
1: ya Ram.
0: Betul. Aku satu minggu kerja, 2 tahun liburan.
1: Pas lebaran lagi ya.
0: Antara itu
1: diampi orang nih Gam.
0: Sama diampi orang.
1: Jadi konsepnya seperti itu sahabat suara. Jadi buat kamu ngajak family juga bisa.
0: Betul.
1: Ya kan, sama pasangan baru nikah.
0: Is.
1: Lagi libur sekolah nih anak-anak.
0: Oh iya benar ya.
1: Iya kan.
0: Udah pada bagi rapot, udah pada perpisahan.
1: Aku anak berkunjung yang di sungai aja bah ya.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Itu kolam tiga.
1: Sudah disediakan
0: kan
1: oleh
0: sudah ada Pak kolam Idris. Di dalam itu.
1: Iya.
0: Kolam itu ada yang buat anak-anak, ada buat dewasa. Kalau sungai itu kolam tiga namanya. Dalam banner itu nggak bisa itu.
1: Iya. Kita lanjut lagi nih. Kita mau nanya nih Pak ya, apa yang membuat area full site ini berbeda dibanding venue outdoor lainnya di
0: Banjarmasin?
1: Banjarmasin tepatnya.
2: Nah, kolam kami ini memberikan suatu efek visual yang sebenarnya megah Mas ya. Karena dikala sunset maupun sunrise, nah pantulan dari sinar matahari dia mengenai kolam kami itu akhirnya memberikan suatu efek yang menenangkan ke tamu. Jadi seakan-akan tamu itu menemukan oase atau laguna di tengah hotel kami seperti itu. Nah, yang kedua, di kolam kami itu keistimewaannya karena konsep Lagun Pool ini dia sangat fleksibel sekali untuk berbagai macam tematik acara, misalnya hidden paradise atau rustic event atau bahkan hidden garden. Ya, jadi membuat kolam kami ini demikian fleksibel untuk acara-acara outdoor seperti itu.
0: Bener-bener.
1: Jadi bisa berbagai konsep Pak ya.
2: Iya betul.
1: Konsep Rama apa nih kalau acara?
0: Saya kayak konsepnya mungkin lebih ke abstrak ya.
1: Iya. Ada tuntung berarti.
0: Ada tuntung. Konsepnya ditinggal mandor. Ada tuntung.
1: Industrial.
0: Industrial.
1: Industrial kayak gitu ya.
0: Ditinggal mandor. Emang sejak kapan ini pool ini pool saat ini menjadi salah satu pilihan favorit untuk acara sosial kayak gitu, Pak? Untuk event-event.
2: Untuk pool kami ini kan berdiri sejak sekitar tahun 2015, Mas, ya. Dan enggak lama setelah itu sudah banyak acara-acara yang sudah langsung di pool kami, seperti wedding, ya kan, seperti birthday maupun acara gathering lainnya dan
3: graduation.
2: Dan graduation pastinya. Oh, betul, juga ada juga graduation di situ. Nah, dan kami punya supporting yaitu Tiffany Chair. Tiffany Chair itu memang khusus didesain untuk acara occasion di poolside. Memang untuk area outdoor yang outdoor, bisa. Ya, seperti itu.
1: Oke.
0: Wah, seru ya.
1: Seru. Mantap ya konsepnya ya.
0: Mantap nih. Pokoknya buat kamu yang ada nanti mau 17 tahunan
1: Sweet 17 ya.
0: Sweet 17 tahunan. Bisa tuh ya. Mahal bahasa Inggrisnya. 17 tahunan.
1: Iya.
0: Kamu juga boleh nanya, kita ada punya voucher.
1: Nih, yang mau nanya hari ini spesial banget. Fishbell kan emang baik banget ya.
0: Is bagi-bagi.
1: Bagi-bagi terus. Nih, dapat food and beverage voucher senilai Rp100.000.
0: Is. Berdua tuh.
1: Ada dua voucher.
0: Ada dua.
1: Iya.
0: Oh, buat kita berarti.
1: Kada dong. Bidip dulu.
0: Ya enggak. Masa bidip dulu kok gitu? Kok on air?
1: Kau terbuka.
0: Nanti kita ini ya, sahabat suara, kita terima. Kamu boleh WhatsApp kita di 0811-9933-901. Buat yang mau nanya, kita ada punya voucher food and beverage dari Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin.
1: Kamu bisa tanyain di WhatsApp kita di 0811-9933-901. WhatsApp kami. Dan juga kita lagi live TikTok di suara.bjm. Kita tungguin dari sekarang sampai jam 6 nanti, sahabat suara, ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: untuk nyari tempat staycation yang oke weekend ini, langsung ke Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin aja. Udah mantap deh itu.
1: Mantap ya. Buat kamu juga yang sedap. Ada rekan kerjanya dari luar kota datang.
0: Dan situ aja tuh.
1: Kumpul di sana aja.
0: Bener, one stop shopping kamu bisa.
1: Mau makan apa bisa?
0: Pizza, ngopi, bisa. Enak ya semuanya. Kan? Kita belum nyobain, cuma ada aromanya.
1: Supan kita masih ya.
0: Iya. Ini mati setempat langsung habis tuh. Mati lampu bret langsung.
1: Kita ngomongin pizzanya sebentar mungkin kali ini ya.
0: Iya.
1: Pizzanya ini apa nih Pak Idris nih? Bawa apa nih?
2: Nah, pada kesempatan hari ini kita bawakan
1: nih
2: andalan kita, yaitu Meat Lover Pizza.
1: Wih.
2: Seperti yang namanya, itu terdiri dari berbagai aneka irisan daging yang kita ambil. Ya, ada pepperoni, ya kan, ada smoked beef, spesial pastinya dengan mozzarella cheese.
1: Oh iya, ini mozzarella cheese ram, namanya ram. Ini mozzarella, ini pizza ram.
0: Oh iya, maaf, makasih. Aku tuhnya lempeng aja di Laura di untuk. Ini pizza namanya. Iya, makasih.
1: Ini bisa di order berarti, Pak ya?
2: Bisa untuk order dine in bisa. Take away dengan GoFood juga bisa, langsung aja ke datang ke kita.
0: Ais.
1: Mantap sekali. Iya. Nginep pesan ini juga bisa dong,
2: bisa,
1: Pak.
2: Bisa pastinya. Dan itu menu sharing yang pas banget untuk acara nobar.
1: Oh iya. Bola banget, Ram.
0: Kita anak bola banget kita.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Pizza ya kan.
2: Betul
1: minum
2: sekali.
1: Kopinya begadang.
0: Minum kopi. Ais.
1: Sedap.
0: Biar kada ada bola kita hadangi juga tetap.
2: Nah.
1: Soalnya ada pizzanya.
0: Pizzanya belum habis.
2: Iya.
1: Okay.
0: Berarti bisa di order.
2: Betul.
0: Langsung ya.
2: Betul, langsung aja datang ke Swiss Bell.
1: Cobain sahabat suara ya, Meat Lover Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin.
0: Betul sekali. Ini kita lanjut ngomongin tentang pool ya.
1: Yes.
0: Pool ini kan tadi sempat di-spill juga tipis-tipis bahwa cocok untuk semua acara. Ulang tahun, terus gathering gitu kan ya. Mungkin ada yang baru dengar, ada yang baru gabung juga, sahabat suara, boleh jelasin lagi Pak Idris, kenapa pool ini cocok untuk acara ulang tahun, mulai dari keluarga hingga gathering spesial.
2: Oke, dari konsepnya yang memang dia adalah lagoon pool, yang kedua dari desainnya dia itu yang saya sebut sebagai family friendly. Nah, desain family friendly itulah yang membuat pool kami ini cocok untuk berbagai macam acara. Karena satu, di sekeliling pool itu juga ada, kami punya rumput-rumput yang hijau, cocok buat anak-anak juga kan, Mas. Yang kedua, dari susunan penataan layout pool itu, nah dia sesuai banget nih untuk acara wedding. Ada juga gazebo untuk dining maupun acara gathering lainnya. Nah, memang sudah beberapa kali pool kami dipakai untuk acara dinner gathering, untuk menikmati suasana yang tentunya pas banget itu dikala, kalau saya bilang sih sunsetnya dapat banget.
0: Sunset,
1: mantap sekali.
0: Enak ngeliat sunset di situ.
1: Sunset tuh di Palima dong, ini sunset.
0: Sunset maksudnya, iya.
1: Sunset. Nih, iya.
0: Bagus itu, bagus. Pas mataharinya.
1: Iya benar. Tapi harus cuacanya harus bagus ya.
0: Bagus.
1: Mungkin Bapak perlu jasa ini nih, apa namanya?
0: Pawang hujan.
1: Pawang hujan, Pak.
0: Kita bisa pindah matahari, Pak, aman aja. Cuma itu kiamat, Pak. Matahari terpindah.
1: Jangan dong. Kalau promosi.
0: Masa aku kena pulang bagian memindah ke sebelah sunset aja. Enggak bisa lah.
1: Bisa cobain tuh. Apalagi anak kecil suka biasanya kan konsep-konsep kayak gini.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Lucu tuh. Berenang-berenang dapat sunset. Iya kan? Bagus.
1: Makan pizza habis berenangnya.
0: Di pinggir pool itu enak kan, ada gazebo-nya ya, Pak ya.
2: Ada gazebo-nya.
0: Angin sepoi-sepoi pula.
2: Ada sun deck-nya pula buat berjemur.
0: Nah, itu.
2: Yang pengen kulitnya tanin, datang aja ke kita.
1: Oh, pas kemerem.
0: Wah, belum berjemur sudah.
1: Sudah
0: adap.
2: Biar lebih tanin lagi.
0: Belum.
1: Pak, biar ini well done kan, medium rare.
0: Wah, aku rare-nya nih.
2: Atau mau overcook juga bisa.
0: Overcook. Aras loh hangit-hangitnya. Masuk kriteria kuap oper kulitnya.
1: Ada tegau.
2: Nah, itu jam 12 sana.
0: Kayaknya pian kada usah berjamur, Pak, Mas aja. Sudah bau hangit pian masih oper kok. Berarti tadi selain ini apa, selain ulang tahun, wedding juga bisa ya?
2: Betul.
0: Bisa. Cuma lebih spesial aja kayaknya di situ dapat sunset. Iya kan, malam romantis kayak
2: dapet
0: gitu.
2: Banget.
0: Oke. Kalau di poolnya itu wedding berarti intimate ya larinya
3: intimate.
0: Ya.
3: Iya, intimate kita.
0: Oke, untuk 50 tamu undangan.
1: Iya, apalagi kan 100. Parkirannya luas, jadi nggak usah mikirin lagi ya.
0: Parkirnya udah pasti luas.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Saya pernah MC di situ yang konser.
1: Konser.
0: Enak situ.
1: Hadi Diana.
0: Masih Daria.
2: Jadi maupun ada bis masuk maupun terbalik pun bisa.
0: Bisa, benar. Oke, nih kalau misalkan kita mau acara wedding di situ nih mas, fasilitas yang atau paket yang tersedia untuk calon pengantin. Apa nih kira-kira?
2: Nah, dari kita ada dua macam paket. Yang pertama paket buffet dengan harga 200.000. Yang kedua paket stall dengan harga 50.000 net per pax. Nah, untuk paketnya kami sudah termasuk dengan penataan buffet. Ya, ada 8 item makanan mulai dari appetizer sampai dengan dessert. Yang kedua ada standar decoration dari kami. Ya kan? Ada yang ketiga kami siapkan standar sound system pastinya situ. Jadi sama, jangan lupa kamarnya dapat juga dari kami.
0: Oh iya, iya.
3: Khusus yang paket khusus yang 200
2: yang 200 itu.
0: Oh, perfect,
3: iya, perfect. Iya.
2: Dan free satu stall untuk 50 pack ya Bu Dewi ya?
3: Iya.
0: Betul. Oh, wow.
1: Iya. Bonusnya ya.
0: Betul.
1: Ini ya bisa coba nih Ram.
0: Apa? Aku sudah anak dua.
1: Salah pulang ya pancingannya.
0: Getrik.
1: Iya, getrik maksudku.
0: Atau mau ini, getrik. Mau apa namanya, mau wedding anniversary.
1: Ya, wedding anniversary boleh.
0: Betul. Bagus sih.
2: Iya, jadi kan ada napak tilasnya itu kan kita.
0: Menapak tilas. Awal tamu jauh banner. Kenapa ada datang-datang
2: kan ya? Jadi gak usah nunggu 25 tahun kan?
0: Iya. Kelawasan mas, napak tilasnya.
1: Mas dari, kan kena charge pulang nih jari.
0: Ya napak tilas tuh.
1: Lawas banner.
0: Karena datang-datang berjalan. Napak tilasnya bujur-bujur.
1: Iya.
0: Berarti
1: iya.
0: Konsepnya bisa menyesuaikan ya mas ya?
2: Bisa.
1: Oh. Dekorasinya juga mas ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Jadi aman tuh ya sahabat suara.
0: Bagus ya.
1: Dekorasinya betul disesuaikan.
0: Flexible.
2: Ya.
0: Kita buka WhatsApp deh. Siapa tahu ada yang nanya. Nanti kita akan kasih
1: voucher. Food and beverage. F&B-nya nih. Ada dua pertanyaan ya. Nanti kalau beruntung dapat ya. Yang apa namanya mau boleh langsung sahabat suara tanyakan di WhatsApp kita di 08119933901 di Instagram iswara.bjm.

0: Balik lagi sahabat suara. Kali ini kita tentunya sahabat suara ya, tidak berdua saja, sudah kedatangan tim Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin.
1: Betul.
0: Ada Pak Idris dan juga Bu Dewi. Ini ada nanya nih, silakan Rama.
1: Info barusan, lokasi wedding pool tadi di mana? Nampung sampai 3.000 tamu undangan katanya.
0: Wah,
1: wow, jasa konstruksi dan land clearing.
0: Berapa Mbak untuk
1: kira-kira, kan tadi intimate ya, kita bilang kan weddingnya intimate.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena di 3.000.
1: Oh, 3.000.
0: Pesta rakyat ngarannya.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih bisa, cuma yang datang keluar, datang keluar enggak langsung plus 3.000.
0: Iya, in outnya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Datang pulang bisa.
0: Bisa.
1: Betul. Betul. Iya. Per jam tuh 1.000.
0: Iya.
1: Iya kan? 3 jam 3.000.
0: Ada argonya.
1: Ada argonya. Iya gitu ya.
0: Bisa tuh no, di Swiss Bell ya.
1: Swiss Bell ya.
0: Oh. Nanti tanyain aja Bu
1: bener,
0: Dewi. Mau kepoin aja.
1: Iya. Gitu.
0: Kita ke Bu Dewi ini ya.
2: Siap-siap.
0: Dengan poin 20 ya Bu ya.
1: Always.
0: Kita mau nanya nih, bagaimana tim hotel membantu tamu dalam merencanakan acara dari awal hingga selesai? Apalagi kan orang misalnya dari bukan dari Banjarmasin,
1: iya dari luar kota gitu, bingung nih kayak saya nggak pernah nih acara-acara di hotel nih, gimana ya gitu, bantu untuk konsultasinya gitu.
2: Ya biasanya kan kalau antara dua ya tamu itu biasanya ke kita telepon langsung, telepon ya, via telepon atau biasanya langsung datang sendiri. Nah kalau langsung datang sendiri itu kan lebih enak ya, kita bisa langsung nunjukin venue-nya di mana, menjelaskannya lebih enak. Nah kalau untuk yang via telepon biasanya sih mereka itu mau lihat dulu tuh foto-fotonya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kita kirimkan, iya. Jadi disitulah kita jelasin kapasitasnya dan lain sebagainya, harga-harganya. Nah disitu baru kita bisa deal begitu lah, deal-dealan.
0: Gitu. Enak langsung datang aja.
1: Bener.
0: Tengah kota juga tuh, Jalan Pangeran Antasari nomor 86A sebenarnya.
1: Bener.
0: Ada Rama di sana.
1: Yes, gampang lah. Disebut nama saya 3 kali.
0: Iya. Itu sahabat suara. Jadi akan dibantu kok, tenang aja. Sampai acara kamu berjalan dengan
1: langsung
0: lancar.
1: Betul. Testing sejauh ini ada testimoni Mbak dari pengunjung hotel atau mungkin tamu yang sudah pernah datang untuk sekedar berenang atau menikmati view hotel aja sudah ada?
2: Banyak sih ya, barusan kan kebetulan kan kami ada, biasanya kalau tim hotel itu kan kita ada sales trip ya keluar kota ya. Kemarin kita baru datang dari Tanjung ya. Jadi kita datang ke salah satu instansi di sana. Jadi ibu ini cerita nih, Mbak, kemarin aku salah satu peserta. Kan kebetulan aku bawa anak aku, info beliau kan. Terus anak aku ngomong gini, info beliau kan, Mama nanti kalau ada ke Banjarmasin lagi, kalau kita mau staycation kita di Swiss Bell aja. Kenapa? Bilang mamanya kan, soalnya kolam renangnya bagus, dia bilang gitu. Jadi pokoknya kalau mau ke Banjarmasin staycation harus ke Swiss Bell.
1: Keren lah.
0: Berarti.
1: Soalnya enak banget buka pintu kamar langsung kolam.
2: Betul,
1: sedap. Apalagi kalau pagi-pagi kita bisa langsung ke mana?
2: Pasar Terapung. Iya, bener. Itu salah satu benefit di kita dan satu-satunya di Banjarmasin.
1: Iya.
0: Ini ada yang nanya nih. Saat ini ada promo atau paket spesial enggak yang ditawarkan?
2: Nah ya ada, jadi kan ini kan kita kan untuk bulan Juni ke Juli ya, ini kan musim libur ya kayak mas-mas bilang tadi ya. Nah kita ada paket kamar namanya Preschool.
0: Preschool, oke.
2: Iya, jadi harganya itu startnya di 850. Nah tapi bukan yang didapat bukan cuma kamar, benefitnya lumayan. Jadi selain kamar, terus yang tadi pasar terapung tadi ya, ada juga itu nanti apa Pak? Untuk ininya, tambahannya itu dari pihak Pak Idris.
3: Yang bikin spesial itu spesial, karena ini kan menyambut liburan sekolah mas.
2: Betul.
3: Kita siapkan spesial Korean garlic bread yang kebetulan saya bawakan nih studio.
2: Iya.
1: Yang kotakan ini.
3: Namanya betul, apa? Korean garlic bread. Nah, coba dibuka dulu nih.
1: Korean garlic bread.
3: Spesial dari kita dan kita juga siapkan ini es coklat buat adik-adik.
2: Betul.
3: Mantap kan.
2: Jadi satu paket ya.
3: Satu paket. Okay, ketika benar-benar cocok untuk holiday escape maupun family staycation.
2: Jadi yang kita targetin memang di untuk anak-anak libur ya. Jadi makanya untuk benefitnya juga seperti itu. Yang bisa dikonsum anak-anak.
1: Startnya dari 8.50.
2: 8.50.
0: Iya. Seminggu dong.
4: Kayak apa, Di?
0: Kam seminggu dong.
1: Bisa.
3: Langsung di blok lah seminggu.
1: Ada 8.50 juga seminggu. 8.50 per malam.
2: Nah, saya tambahin sedikit, itu berakhirnya di 30 Juli ya, teman-teman. Lumayan lama. Iya, selama libur sekolah.
1: Bener. Iya. Liburan banget itu. Betul.
0: Bisa itu kan, Ram?
1: Bisa lah.
0: Iya kan?
1: Aman aja. Ya telepon Apip kan. Asbon.
0: Partnernya. Mau dapat Apip itu partner. Lain vouchernya dapat. Oke, jadi itu promo yang lagi berjalan preschool.
1: Yes,
0: sahabat suara.
1: Sampai 30 Juli.
0: Daripada weekendnya mungkin dimuyaki anaknya. Bah, babila liburan, babila liburan.
1: Iya. Sampai rumah bahambur aja. Kita ke Sweetbell.
0: Nah.
1: Itu mantap itu.
0: Iya kan. Mesen pizzanya juga tuh.
1: Iya, bener. Sahabat sama suara. Apa namanya tadi?
3: Apa tadi?
1: Korean Calibrate. Korean Calibrate. Iya. Kalau kita mau reservasi gimana nih, Mbak?
2: Kalau reservasi bisa melalui nomor telepon hotel atau bisa WA di nomor hotel atau nanti hubungin kami tim sales Swissbel Hotel Borneo Banjarmasin.
0: Iya. Langsung tuh sahabat suara ya.
2: Betul.
1: Saran kita sih kalau kamu mau bikin event ya, mending langsung datang aja deh.
0: Datang.
1: Lebih enak ngobrol, lebih enak lihat venue-nya. Jadi bisa bayang-bayangin kayak gitu.
0: Iya, dekorasinya kayak gimana? Iya, disesuaikan nanti sahabat suara ya. Gitu. Dan kita mau nanya juga nih ya, apa pesan atau undangan bagi masyarakat Banjarmasin yang sedang mencari venue untuk acara spesial mereka, Mbak Dewi?
1: Mungkin ada pesan-pesannya atau apa gitu. Informasi.
2: Untuk teman-teman di luar sana, ibu-ibu, bapak-bapak atau apa mbak-mbak ya. Nah, untuk Swissbel Hotel Borneo Banjarmasin sendiri, yang pertama yang mungkin tadi sudah kita sebutkan juga, untuk kamar kita punya benefit satu-satunya di Banjarmasin ya. Tambahan benefitnya untuk floating market Lok Baintan itu. Dan itu semua free.
0: Free,
2: nah
0: ya?
2: Iya, free semua. Dan itu juga untuk dermaganya juga langsung di depan hotel kita. Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu lagi ada keluar biaya sepeser pun untuk naik di situ. Untuk ke floating market Lok Baintan. Dan tim-tim kita juga semuanya ramah-ramah.
0: Service excellent.
2: Betul.
0: Mbak.
1: Bener sekali.
0: Iya, jadi liburan juga ada edukasinya kayak kalau kembang.
1: Iya, benar. Merasakan di atas kelotok.
0: Iya.
1: Betul.
0: Kita masih buka juga buat yang nanya-nanya. Dan
1: masih ada 2 voucher ya.
0: Voucher untuk kamu, sahabat suara ya, boleh tanya-tanya di TikTok kita isuara.bjm atau WhatsApp kita di 0811 993301.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kita ada katanya gini, gimana cara dapat vouchernya?
1: Wah, kamu tinggal nanya aja, apa kabar?
0: Nah, baik, udah dapat. Aku kan kamu itu ya kasih pertanyaan. Oke, okay, katanya. Nah,
1: terus
0: mana pertanyaannya aja?
1: Lah, salah. Kamu yang kasih pertanyaan ke kita, ntar kita jawab.
0: Iya.
1: Coba kita coba buka dulu di pom-pom. Ada pom-pom ya?
0: Iya.
1: Apa katanya?
0: Katanya kalau mau buat acara birthday atau anniversary bisa dapat kamar yang seperti apa ya?
1: Cocok. Oh, ini ya. Apa namanya? Tipe ya?
0: Tipenya.
1: Tipe. Kalau birthday sama ini anniversary.
0: Atau birthday.
2: Kalau untuk paket kita untuk sementara ini yang untuk yang ada apa free kamarnya itu untuk yang di wedding paket.
1: Oh, okay.
2: Iya.
0: Tapi kalau untuk ukuran luasnya untuk apa namanya acara kayak apa? Switch penting tuh. Birthday itu apa ya, Mbak?
1: Belum ada kamarnya kalau yang birthday paket
3: belum. Jadi belum dapat ya. Paket yang terpisah dari kami di F&B biasanya.
1: Oh.
3: Nah, itu jatuhnya nanti di outlet atau restoran kami.
0: Oh.
3: Nah, kebetulan yang lagi naik daun itu adalah di Jukung Lounge. Itu lagi naik daun sekarang.
2: Iya.
3: Iya. Jadi kalau ke sana harus rajin-rajin kontak kita. Nah, hampir enggak kehabisan tempat untuk reservasi.
1: Yes,
3: nah,
1: benar. Ada live music-nya lagi ya.
3: Betul. Iya. Ada piano situ.
1: Ada piano. Gitu.
3: Iya, ada baby grand kita punya di situ.
1: Yes.
0: Ada nanya juga nih, kalau kita menginap di Swiss Bell dan pas mau jalan pakai kelotok, kitanya rombongan. Apakah itu boleh private keluarga kami aja atau kayak gimana
1: katanya? Iya.
2: Oke. Okay. Saya jawab ya. Jadi kalau untuk yang kita sebutin tadi untuk benefit kamar, nah itu kan kalau untuk satu kamar itu kan free-nya untuk dua orang. Bisa aja kalau misalnya seumpamanya si mbaknya itu mau private asal mbaknya ambil 10 kamar. Jadi untuk si kelotok itu maksimalnya isi satu kelotok 20 orang.
1: Oh,
2: jadi kan kalau kali 2 10 kamar kan 20 tuh.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi kalau seumpamanya tidak sampai sejumlah itu bisa. Tapi dikenakan biaya. Gitu.
1: Ada charge-nya lah ya.
2: Betul, karena kan private ya.
1: Betul. Berarti kalau misalnya keluarga besar aman lah 10 kamar itu.
0: Iya
1: kan? Keluarga besar.
0: Iya kan?
1: Kalian
0: gitu. Aku booking 10 tapi aku pakai bisa 2 orang aja.
1: Connecting room semuanya. Sejam-sejam pindah-pindah. Ya kada apa-apa orang berduit nih.
0: Berduit.
1: Aman aja.
0: Kan ngisan prepatin.
1: Iya.
2: Orang kaya susah ya.
1: Iya susah.
0: Seleranya ada-ada.
3: Apalagi kalau mau candlelight dinner di atas kelotok juga bisa.
1: Bisa.
3: Tinggal sewa kelotoknya, kita siapkan meja romantis bisa juga itu.
1: Iya, benar-benar.
3: Oh iya, belum ada loh. Belum ada, tapi
1: belum ada
3: bisa kita.
1: Itu surprise atau untuk ngelamar anak orang.
3: Ya, betul.
2: Iya kan? Kalau masih bisa kita fasilitasi semuanya. Yes,
1: bener ya. Bener. Apa sih yang enggak selama ada di zamannya?
0: Terus ada nanya juga kalau mau fasilitas berenangnya aja boleh nggak?
1: Iya bisa nggak ya berenangnya doang ya?
2: Bisa. Jadi member harian bisa, bulanan bisa, tahunan bisa, semua bisa.
1: Kena berapa Mbak? Biayanya ada?
2: Ada biayanya.
1: Kena berapa sekarang kalau ini?
2: Dia untuk harga itu ada weekday ada weekend. Ya, kenapa kita bedakan? Karena kalau di weekday itu apa? Kalau di weekend ya, kalau di weekend itu karena saking banyaknya ya. Kalau bukannya sombong, kalau weekend kan kamar kita di Swiss Bell pasti rame ya.
1: Betul.
2: Karena family ya.
1: Betul.
2: Mereka kan ngincernya memang kolam renang. Nah, jadi pasti itu pool. Jadi kita untuk sebenarnya sih untuk mengurangi ya Pak Idris ya, mengurangi yang banyak itu datang.
3: Karena
2: jadi
3: trafficnya memang kencang.
2: Iya, kita agak tinggikan harganya. Gitu.
0: Boleh tanya-tanya nanti sahabat suara.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Iya,
1: kamu
0: kan
1: berenang aja enggak apa-apa juga.
0: Tapi di sungai kita nyeram.
1: Bah, jauh itu kolam 3.
2: Tapi kita ada paket. Jadi paketnya itu bundling. Nah, jadi paket bundling itu kalau kita jadi member fitness ya, Pak.
1: Betul.
2: Nah, itu sudah free berenang.
1: Betul.
0: Oh, oke.
2: Penawaran menarik itu sebenarnya.
3: Ya, jadi mulai harga 600.000
2: untuk per bulan ya, Pak.
3: Untuk per bulan, betul. Sampai dengan ada juga yang untuk per tahun seperti yang Mbak tadi itu.
0: Oke.
2: Kita banyak paketnya.
0: Oh, nah itu dia sahabat suara.
2: Paket family juga ada.
3: Ada.
2: Kalau memang ada yang tertarik silahkan WhatsApp hubungin saja. Iya, Swiss yes. Bell Hotel Borneo Banjarmasin.
0: Nah, mantap. Itu dia paket bulanan ada, itu kalau
1: tahunan fitness, ada, sama harian berenang, juga nomor. Ada.
0: Iya.
1: Jadi kalau kamu mau datang ngabisin sore, weekend, berenang,
0: paket malam anak, adalah jarak.
1: Paket mah. Oh, kalau paket malam berandam aja kamu sorangan.
3: Iya. Apalagi kita paket setahun, Mas. Datang tiap kali situ selama setahun.
1: Enggak oh, apa-apa. Enggak apa-apa aja. Sampai jam 7 malam ya kolamnya terbuka ya.
0: Iya.
1: Udah berandam 12 karena apa-apa aja juga.
0: Apa yang kamu ritual kamu? Iya tiba-tiba.
1: Jacuzzi. Jacuzzi. Menyupanasnya bujur panas.
0: Ada yang ditambahkan mungkin dari Mbak Dewi, Mbak Idris mungkin nih untuk sahabat suara.
3: Nah mungkin tadi ada yang penanya ya yang masalah paket birthday yang ikut kamar. Nah sebenarnya kita ada satu lagi paket namanya Romantic Couple Moment. Nah,
1: Romantic,
3: nah,
1: couple moment.
3: Romantic Couple okay. Moment itu adalah dia candlelight dinner, Mas. Nah dia bisa di kamar, di kolam renang ataupun di resto kita. Nah yang favorit itu biasanya di kamar. Nah untuk paketnya sendiri itu ada dua, ada Amour and Le Passion. Kita ambil dari bahasa Perancis. Kalau yang Amour itu harganya 800.000 net per couple. Nah, El Passion itu harga 1 juta net per couple. Nah, keistimewaan paket ini ya kan, itu bisa juga banding dengan kamar. Jadi ketika memerayakan anniversary ya kan, atau apa namanya, pengantin baru, itu bisa booking kamar yang eksekutif yang luas tuh.
1: Oh.
3: Nah, kita siapkan romantic dinner di dalamnya. Sekalian kita video shoot photo taking di situ.
1: Eish.
3: Dengan video shoot profesional, Mas. Jadi pasti akan berkesan banget.
1: Keren.
0: Mantap.
1: Bikin konten sekali. Ya.
0: Iya, situ. Betul. Mbak Dewi mungkin ada ditambahkan?
2: Kalau dari saya sih jangan apa namanya? Jangan segan-segan untuk bertanya ke kita. Datang ke Swiss Bell apabila apa mau ngadain kegiatan gitu. Kita terima apa namanya pertanyaan sebanyak mungkin lah. Enggak jadi masalah kalau cuma bertanya dulu kan. Betul. Tak kenal maka tak sayang ya.
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Betul sekali. Tanya-tanya dulu enggak apa-apa sahabat suara.
1: Iya.
0: Untuk hadiah nanti kita umumkan ya.
1: Betul.
0: Siapa yang jadi pemenang.
1: Terima kasih sudah berpartisipasi nanya di live TikTok ataupun WhatsApp. Nanti kita akan bagikan juga ya untuk kamu yang sudah bertanya.
0: Ya, mungkin terakhir nih.
1: Ada nih, apa nih?
0: Nih.
1: Oh ini, Bu Dewi maaf nih. Ada yang nanya nih, corporation ada promo apa dan ada nggak promo buat pengantin baru? Pengantin baru mah udah jelasin tadi ya. Yang corporate ada nggak corporate untuk promonya?
2: Kalau harga corporate itu kan biasanya itu harganya memang sudah kita tentuin dalam satu tahun ya Mas ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah itu kalau untuk corporate itu memang harganya sudah spesial.
1: Oke. Mantap.
2: Iya.
0: Tanyain nanti Bu Dewi ya.
1: Iya.
0: Buat siapa namanya nih?
1: Si Encep.
0: Encep.
2: Iya. Mas
1: baik,
2: Encep nanti kalau memang mau nanti bisa WA ke kita. Sebutkan dari instansi mana.
1: Nah,
2: nanti kita cek apakah sudah kerjasama dengan kita.
1: Is
2: gitu.
1: Keren. Yup,
0: ini apa Idris lagi dia nanya nih. Untuk menu makanannya Pak, itu ke Western Food atau Nusantara Food katanya Pak.
3: Nah untuk makanan kita sebenarnya kita bagi di outlet kami. Kalau di Jukung di lobby floor itu, nah dia untuk tematik makanannya dia di Western.
1: Oh Western.
3: Iya okay. Western. Di situ ada Western dan around the world. Nah sedangkan untuk Lotus Cafe kita mulai Asian food ada, Chinese maupun yang local flavor Banjar punya nih, seperti iwak patin bakar.
1: Wow.
3: Ya.
0: Enaknya.
3: Ada juga situ ada itik ala bio.
0: Iya. Jawab ya, Encep ya. Jadi mau Nusantara.
1: Datang aja langsung, ngobrol aja, tanya-tanya aja ya. Kamu boleh WhatsApp di 0811-507-768 atau telepon 327-1111. Yang berebut.
0: Satu-satu.
1: Yang berebut ya. Enak nomor teleponnya nih. Itu sudah. Catat nomornya ya.
0: Alamatnya di mana, Rama?
1: Di Jalan Pangeran Antasari nomor 86A Banjarmasin.
0: Nah, itu dia sahabat suara. Terima kasih ya untuk Swiss Bell Hotel. Betul. Yang sudah datang ke Suara Banjarmasin.
1: Terima kasih sudah ngasih kita pizza, meat lovers, kopi dan juga ini ya, kue yang bias. Wis ini.
0: Apa, Ram?
1: Korean Calibrate. Bisa saya. Aman saja ini.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas Idris, sebenarnya terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Saya sehat, semoga ada promo terbaik lagi nanti yang bisa diinformasikan ke sahabat suara.
3: Pasti.
1: Kita tunggu lagi kehadirannya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Sahabat suara, kita jeda dulu. Nanti kita ketemu lagi di 10 lagu baru iSuara.
4: Kamu sedang mendengarkan iSuara.
5: iSuara.
4: iSuara, suara warga Indonesia.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
14: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
15: Kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
14: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
16: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
14: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
17: Mau dong. Taste good.
14: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
18: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
18: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
18: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
19: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
20: Hai.
19: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
21: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
20: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
21: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
20: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
21: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
20: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
21: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
20: Gampang,
21: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
20: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
21: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
20: Baby Happy, Mom Happy.
22: Wings Care.
19: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
23: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide.

0: berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara. Kita di Suara Santai. Dan saya sudah menyiapkan 5 lagu pertama dulu yang akan kita review. Ini dia.

lagu kedua ada Sheryl Sedavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Keren banget single terbaru dari Sheryl ini ya. Menyebut kalau lagu ini khusus untuk kamu yang lagi kasmaran. Siapa Suruh Jatuh Cinta di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Wisnu Santika dan juga Ari Rusmana, Aku Harus Pergi. Wisnu menghadirkan sisi lainnya yang sehari-hari adalah seorang DJ. Kali ini mengeluarkan lagu dengan vokal yang diisi oleh Ari Rusmana, Aku Harus Pergi, di lagu

Lagu keempat ada Rimar, Lost in Goodbye. Jadi menjadi bagian dari karirnya dengan mengangkat pengalaman tentang proses mencoba melangkah maju. Lost in Goodbye, lagu keempat.

0: Di lagu kelima ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Siapa yang udah bikin lagu ini jadi konten kamu? Seru banget ya, lagu terbaru dari Adrian Halif 2001 kali. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan. Ini dia Srey Putra dan Farah Hilal dengan God.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya. Suara Banjarmasin 90,1 FM kali ini Sobat Suara. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankannya. Dan kita lanjut lagi yuk, dagu ke-6 sampai ke-10.
1: Jika aku tak lagi sama denganmu.
0: Dagu ke-6 ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Lagu ini pernah dipopulerkan juga oleh Nora Ayu, Sobat Suara ya. Kali ini dibawakan oleh suara laki-laki, yaitu Jalan Tengah oleh

Di lagu ke-8 ada Nora Ayu, Tak Ada Tata Caranya. Berusia 21 tahun loh ini ya. Tapi lagunya keren banget. Ini dia, Tak Ada Tata Caranya di lagu ke-8.

2009 ada Hifnu, Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Lagu ditujukan untuk para perantau, untuk kamu nih sahabat suara yang berjuang sendirian di kota besar. Tak Perlu Khawatir Berlebihan di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan. Dan jadi bisa dibilang ini liriknya metafora banget. Dan kita tahu sendiri Ivy orangnya soft spoken banget, apalagi hadir singlenya ini, Pindah Pelan-Pelan, di lagu ke-10. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Langsung kita nikmati lagu fullnya, dibuka oleh Barsana Bestan di Jalan Tengah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
7: Indonesia. Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet Kemis Seram.
8: Kemana aku pulang malam ni? Aduh, aku sasak di hutan pulang ni. Dali! Dali!
9: Oi! Dali!
8: Dimana kita malam ni?
9: Hadang udah lagi bekamih dikit. Lagi nyamanan bekamih kayak mekiau hadang lah.
8: Makan udah pernah kadepan ni.
9: Apa gerang? Apa gerang?
8: Kita ini tengah hutan kayak pedale.
9: Kita ini lagi mencari durian.
8: Malam hari mencari durian jale. Orang tua pulang jale kita.
9: Amunnya pagi. Kita kada betah tebagi. Karena terdahulu nang anom. Jadi kita mencuri start.
8: Mencuri start jale lah.
9: Malam aja kita aduh nyamuknya Hei, kamu lah obat nyamuk.
8: Dawa aku tuh paracetamol kah, amoxicillin.
9: Bah, itu obatku. Nih nak kongkong hintalo bakar. Bakar nak kongkong hintalo nih. Nyamuk mana nah?
8: Kongkong hintalo.
9: Di pondok juga ada behetap di luar. Dinding luar lon lantai ada behetap kayak apa? Lawang kada ada jendela aja adanya kayak apa ini?
8: Maka bawahnya kada ada jendela ya.
9: Ah, ini lain kayu
8: kada ini.
9: Baru sandal aja.
8: Sahabat suara.
9: Iya.
8: Kali ini kita di
9: Kesambet.
8: Mana? Kesambet ya. Tadi kita sudah bersama dengan tim Swissbel Hotel.
9: Mm-mm.
8: Kali kita di Kesambet, sahabat suara.
9: Nah, Kesambet kali ini kita hendak nyambati orang aja.
8: Tapi by the way, tadi udah ada ngirimin, terima kasih banget.
9: Oh iya, terima
8: kita
9: kasih.
8: Kita khusus UMKM ya. Kalau untuk yang korporasi
9: bayar
8: lah,
9: iyalah kan ada produknya juga gede.
8: Nanti filternya kayak gimana? Nanti kita cek dulu akunnya kali ya.
9: Betul. Kalau kayak gini kan umkem kita masih. Kita masih support lah.
8: Iya, nanti kita support. Supportnya kayak gimana? Feedbacknya di Instagram.
9: Mm-hmm.
8: Include kita Kaili ya.
9: Nanti kita tag juga.
8: Iya.
9: Kita on air. IG on air kita, udah pastilah ya.
8: On air nanti bisa tuh kirimin makanan free. Kali
9: yes.
8: Kita tidak meminta, tapi kita mencoba pasti bakal.
9: Mencoba, iya kan? Supaya, oh ini benar nyaman.
8: Nah,
9: rekomendasi dari kita aja gitu.
8: Iya, hari ini tadi, nanti deh.
9: Nanti kita spill ya.
8: Ada yang juga aku tadi. Kali ini Kesambet, topiknya adalah jangan sembarangan sebut nama atau kata.
9: Nah,
8: nanti bisa didatengin.
9: Betulkah apabila kita asal sambet nama atau kata ini bisa didatangi?
8: Bujur lah.
9: Ahul lah. Misalnya ikam disambat, ikam ke rumah Jani, ikam sambat, amat ikam.
8: Kenapa ada istilah sambat namaku tiga kali kena? Nah itu ram.
9: Nah itu.
8: Awal mulanya mungkin itu ya.
9: Kenapa ada sambat namaku tiga kali?
8: Karena aku datang jaram.
9: Karena aku datang aja.
8: Bayangkan.
9: Karena.
8: Ya.
9: Amun di kio pertama kadang-kadang orang kada mendengar.
8: Oh.
9: Yang
8: masuk,
9: kedua.
8: Masuk.
9: Orangnya masih hauran nang di kiau nih.
8: Oh, lagi kerum mendatangi.
9: Nang ketiga pas tuntung sudah, hanya kau mendatangi.
8: Oh, iya jadi harus tiga kali ya hitungannya.
9: Itu logiknya.
8: Logiknya seperti itu. Tapi bagaimana yang datang ini tidak kasat mata, Rama?
9: Bah. Kenapa jadi baru tiga kalinya datang?
8: Iya.
9: Memastikan.
8: Memastikan pula.
9: Ini bujur kadang nyewa aku nih.
8: Nah iya. Kan kalau handphone berdering tuh dua kali atau tiga kali baru diangkat lah ya.
9: Itu.
8: Kayak itu juga ya Ram.
9: Iya, makhluk tak kasat mata ininya perlu beberapa kali jadi kiau. Gitu.
8: Oh, tapi pernah ada pengalaman kayak gitu enggak sih, Ram? Jangan sebut nama apa gitu. Katanya kan kalau kita sebut nama nama setan misalnya, dia bisa datang katanya.
9: Enggak ada aku pengalaman. Jangan sebut nama aku tiga kali. Aku kudatangi kamu, Jarab. Aku datangi kamu ya. Bento, Jarab. Menyanyi. Kayak apalah bertiga kali lagi gitu.
8: Bento, sebut namaku.
9: Tiga kali, Bento. Bertambah pulang asik. Nanginnya
8: itu. Iya, sangit. Tambah suara, ada pengalaman kayak gitu gak? Kayak gak boleh nyebut ini di daerah ini.
9: Iya. Mungkin kamu ada punya pengalaman naik gunung atau suka trekking kayak gitu, terus sama pemandunya. Kalau ini kalau di sini jangan manggil ini atau jangan sebut nama ini ya.
8: Iya,
9: gitu.
8: Jangan keluh kesah katanya.
9: Iya.
8: Jangan bilang-bilang yang negatif.
9: Betul.
8: Gitu. Pernah ada pengalaman seperti itu? Kasih tahu sobat suaranya di 0811-993-3901 dan buat kamu ada cerita mistis di minggu ini mungkin.
9: Boleh.
8: Boleh telepon kita di 0811-993-3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget kamu datengin, sahabat suara. Namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap, yang akan hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru 25 Juli 2026.
1: Cuma dengan Rp30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama.
0: Wow.
1: Satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Nah, itu sahabat suara ya, jadi bisa langsung tuh datang aja. Bahkan nih sahabat suara, ada namanya Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, atau juga pasangan kamu.
1: Buat yang jago masak, nih wajib ikutan Master Sedap, lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Gosh.
0: Nah, jadi sahabat suara, ada juga nanti demo masak sedap kecap sedap bareng Chef Will Gosh ya. Yep. Dan yang paling ditunggu-tunggu juga akan ada sedap konser yang diberikan langsung oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, kamu menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama-sama lagu hits mereka. Jadi, pasti pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Buruan amankan tiket kamu sekarang juga di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut, langsung hubungi 0811 3078 0796.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di suara Banjarmasin 90,1 FM. Enak sekali seblak acil Ratu Jaleha ini.
1: Mantap.
0: Enak banget ya, Ram.
1: Terima kasih sudah mengantarkan seblak acil Ratu Jaleha salsa pas pilihan cemilan malam Jumat kamu. Menemani kamu nonton horor. Makan seblak yang padas-padas.
0: Halal ya, Ram.
1: Yang horor.
0: Iya, bagus ya.
1: Hinggus-hinggus asli. Iya. Sedap sekali seblak. Ratu Jaleha salsa.
0: Sahabat suara.
1: Iya.
0: Rama baru aja dapat cerita nih, Rama ya.
1: Saya dapat cerita dari Bang Haidir.
0: Bang Haidir bercerita. Kita kasih tahu profesinya apa, Bang Haidir?
1: Profesinya ini kalau nggak salah beliau adalah driver mobil jenazah, ambulan lah, driver ambulan
0: jenazah.
1: Ambulan. Jadi kejadian ini di ada di Muara Teweh. Muara Teweh mengantar pasien meninggal. Tulaknya lewat kampung 1,5 jam dari kota. Padahal jadi orang kampung pas sampai setengah jam sampai kota lewat gunung. Tapi karena bawa itu kami kada dipadahi.

0: Melati. Gawil pulang kawan nih. Ya lo, jadi anu apa nih lah paget nah. Jadi Jisidin mun masih mengiau nama tuh urang bahari yang bahasa kita tadi kenapa harus ada nama, harus ada kata. Jadi Sidin amun masih mengiau nama itu urang bahari. Wah ini kerada lagi urang mati jadi hantu. Jadi waktu Sidin sekolah Sidin tantang jar. Ditantangnya.
1: Oke, wow.
0: Jar Mama Sidin guring sungsungi bahalat sekampung ada yang jadi hantu aja Sidin. Jar Mama Sidin. Biar aja jar aku kada berkeluarga juga. Sidin. Sekalinya digandahnya belakang pemandian lawan mengkerukut ya. Belakang rumah nih kayak kita nih.
1: Ya.
0: Digandahnya di belakang lawan ada mangkay mengkerukut dinding tuh krek kayak tuh. Langsung bergantung ke lambung mamaku aja. Abahku masih belum bulik di masjid mewarung kampung, mewarung di kampung rami. Sampai itu pas pulkam, empat acil aku di Banjar. Abah mamaku mulai aku halus ke hulu sungai Butukargatah.
1: Maram.
0: Ternyata dulu itu kalau memang ada orang nang apa meninggal, kalau ada orang mati jadi hantu, itu mitosnya adalah jangan ada yang keluar maghrib
1: larut malam juga ya
0: maghrib
1: oh kayak maghrib
0: itu. Terutama kanakan nenang Sidin kan Sidin tantang biar aja pada keluarga juga aku aja bujur pada keluarga tapi tahu
1: iya
0: tetangga iya. Habis lebih ganda orang di dapur
1: iya
0: tapi sudah sudah mengerukut ke kayu itu kayak apa kayu ini kerukut apalagi manusia
1: iya tapi yang tadi jadi sopir ambulans tadi ya apa namanya untung berkawan ya posisinya ya kan
0: untungnya berkawan iya. Tapi ada yang bujur sorangan dia aku melihat kisah di YouTube tuh yang memang driver ambulan nih memang berkisah seorang soranganinnya mantar mayat nih di jalan bertamu lawan yang diantar nih karena inya kan pada saatnya meantar jenazah ini dari rumah sakit ke menuju ke daerahnya kan pasti di inya membungkusakan dulu mengkain kafan ke atau menutup ke segala macam kayak kain atau pakai apa kayak gitu kan melihat muhanya dulu di jalan tengah hutan bertamu
1: pinggir jalan wah
0: bah kayak itu kisahnya kayak aku bebulik tupang
1: ini jenazah. Ada cerita nih ada pengalaman diurutinya pas nyetir
0: diuruti
1: kayak apa ceritakan Lintang secara detail ya kamu kayak gimana ya
0: bah sudah menyenggatuk awak nih pancet sudah kita

0: Hati Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscast, kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM kali ini sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Kita belum ada nama sih. Ini adalah episode di mana kita ngasih tahu umkem.
1: Betul sekali. Jadi umkem ini harus kita support in this economy ya.
0: Yes, betul.
1: Jadi buat kamu yang punya usaha, itu enggak cuma makanan, tapi apapun itu kayak parfum, kayak konveksi,
0: minyak rambut
1: atau apapun lah yang punya produk, antar ke sini ntar kita promosiin.
0: Betul. Kali ini sudah datang apa nih?
1: Kita ada punya produk dari UMKM Kota Banjarmasin, ada seblak. Ini ada
0: Acil.
1: Baso aci.
0: Nah, usahanya itu adalah Istana Seblak Ratu Jeleha Salsa namanya.
1: Bener,
0: usahanya ya.
1: Bener.
0: Ada produknya nih. Ada produk apa Ram? Kalau kamu Ram?
1: Kalau aku nih baso aci tulang rangu. Acil Ratu Jaleha merasa maka tahu. Waduh, mantap kan? Asoy deh.
0: Itu yang baso aci, ini yang versi instannya.
1: Iya.
0: Suara. Terus ada juga yang aku pegang nih seblak instan Acil Ratu Jaleha. Lab ada dua level, level pedas dan juga ngegas, santuy dan juga ngegas.
1: Karena kamu pedas ya, aku nggak ada pedasnya deh.
0: Iya, dan tadi kita udah cobain langsung.
1: Iya.
0: Seblaknya.
1: Enak.
0: Ada ceker, ada telur, ada sosis, ada kerupuknya, ada mie-nya, ada chef-nya ya Ram.
1: Chef-nya?
0: Nggak ada ya Ram.
1: Nggak ada.
0: Oh iya.
1: Sama ada nota sih tadi. Enggak deng.
0: Apa maksudnya?
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Jadi ini gratis ya sahabat suara ya. Memang pure kita untuk support umkem yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi buat kamu ada keluarga, teman atau apapun itu, silakan kasih info bahwa kita ada punya segmen support UMKM.
0: Yes, betul. Namanya sih belum pasti ya.
1: Iya.
0: Tapi tujuannya adalah support kamu dan ini khusus UMKM ya.
1: Iya.
0: Free.
1: Kalau tiba-tiba Aku
0: anak acara perusahaanku.
1: Bah, itu perusahaan kan ada kau.
0: Kami kan mencari duit juga. Masa kami datang gratis?
1: Anu bang, support bang, jangan ulun UMKM. Usahanya apa? Jual motor.
0: Bah, nah,
1: itu lain UMKM namanya.
0: Apa Ram?
1: Itu memang usaha coda gandal aja.
0: Itu dealer namanya.
1: Itu dealer ngarannya.
0: Dealer.
1: Lain UMKM
0: iya,
1: itu.
0: Iya betul. Sekali lagi, buat kamu langsung aja follow dulu Instagramnya. Istana _ Seblak Ratu Jaleha _ Salsa.
1: Betul, kasih tahu aja. Tahu. Kami ulun dapat info dari Iswara gitu, Rama dan Adi.
0: Betul sekali. Terima kasih ya.
1: Makasih.
0: Sekali lagi untuk seblak Acil Ratu Jaleha Salsa. Buat kamu juga cobain sahabat suara ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kisah Jale dan Jane. Episode Nonton Piala Dunia. Gol, gol, gol.
3: Ale, ale, ale. Gol, gol, gol.
2: Anak Haji Ale.
3: Kita nonton bola.
2: Asik. Gol, gol, gol.
3: Semalam ale. aku nonton bola, Lam.
2: Nonton apa, Cam?
3: Nonton bola.
2: Ditaguk mandi gigi,
3: Cam. Iya, aku nak dokter giginya abis nih.
2: Gusikal lebih gendel pada gigi. Ngalih banget gigi palsu dibilang ngalih banget.
3: Aku semalam nonton bola.
2: Ikam nonton bola. Terus
3: aku betaguh orang kawan kau.
2: Ikam betaguh. Ikam betaguh bola.
3: Piala dunia ini.
2: Haram nih haram.
3: Malam belum nonton. Aku taruh 2-0 jadi Portugal menang.
2: Lawan?
3: Lawan ini apa namanya, Kongo.
2: Ya kalah. Ya Portugal.
3: Kayaknya kalah kok. Padahal jalan tunda.
2: Bah, luput lalu. Ikam.
3: Iya.
2: Betago.
3: Iya.
2: Lawan kawan Ikam.
3: Iya.
2: Lawan itu kah? Lawan Haji Ahmad kah?
3: Iya.
2: Betago. Ikam mengikuti siapa?
3: Aku mengikuti Portugal.
2: Ikam mengikuti Portugal Haji Ahmad.
3: Haji Ahmad Kongo.
2: Kongo. Ikam kalah.
3: Aku kalah.
2: Ikam kalah. Astaga.
3: Padahal kata live
2: jam. Padahal siagan ulang. Alah alah. Jane. Ikam daripada betaruh Jane meningkam empat aku aja.
3: Mana gitu sih?
2: Aku semalam hendak betaruhan. Ini juga aku bola juga. Aku dibawa cucuku betaruh.
3: Sekalinya
2: bola. Kenapa siang PS kayak jabah aja aku. Aku mati-mati di mesin tik. Ikam boy aku main PS. Kayak apa memiciknya kada tahu aku.
3: Kalau gimana kita non bagi pulang.
2: Kita non itu di lapangan Haji Junai itu.
3: Abah.
2: Ini hanya membuka, hanya melingai lapangan.
3: Luas
2: banar lapangannya.
3: Aku kawa kaya kos lagu sini.
2: Bah, jurang luput jua Jane. Jangan kebanyakan memamah biak Jane. Amun orang nonba kan ada orang mereka lagu kan ada dangdut biduan kan ada jane.
3: Tapi biduannya lah.
2: Ada biduannya.
3: Bah, aku boleh aja sudah. Aku anak biduan.
2: Ma, ikam kan kita hendak nonton bola. Aku menghadangi Roberto Carlos.
3: Bah, pensiun sih sudah. Sudah berjual hoge di muka rumah ini.
2: Berjual hoge. Bah, aku kira sudah berjual pentol goreng. Roberto Carlos, Pang.
3: Sudah tuntung, uang pensiun. Uang gak hanya ini.
2: Siapa?
3: Bepe.
2: Bepe.
3: Bepe.
2: Wah, main nenang dari kertas lu kan, Bepe.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Izwara Banjarmasin 90,1 FM. Tadi ada cerita tadi ya, apa
1: dari
0: namanya?
1: Bang Haidir.
0: Bang Haidir.
1: Beliau itu memang ini, memang driver dari ambulan gitu kan, pengantar jenazah.
0: Sejak lahir
1: jenazah.
0: Jadi driver ya?
1: Hah?
0: Sejak lahir jadi driver udah.
1: Karena sejak lahir juga, sejak umur lah. Sejak tahu mana gas mana kopling.
0: Iya.
1: Ada kisah lagi dari Sidin di daerah Palpalan sini, Jar.
0: Apa ulang kisahnya?
1: Yang tadi yang diuruti di belakang tadi.
0: Oke, apa ceritanya?
1: Jadi kawan Sidin nih melihati Sidinnya diuruti dari belakang oleh makhluk yang diantar tadi.
0: Oke.
1: Saking takutannya kawannya ini sampai kepalanya keluar. Maksudnya keluar kepalanya gitu lah, saking takutannya dari mobil tuh kayak cara angin gitulah. Kadang nepang di dalam kayak gitu mobilnya, kepalanya.
0: Iya.
1: Sudah pas dilihati sudah kereda nih. Hanyarnya memadai bahwa tadi ada yang menguruti di belakang. Cocok aja Jar, Bang Haidir kereda lagi suaranya.
0: Hah? Suara
1: apa? Kereda lagi hinip kawannya nih.
0: Oh.
1: Kepala mengeluar aja kada mau panjer apa-apa salinya.
0: Hanya melihat yang tadi ya.
1: Iya.
0: Serem. Hebat berarti Bang Haidir nih.
1: Jersiden orang-orangnya aja yang bisa begawima antar jenazah ini.
0: Enggak sembarangan.
1: Harus ada syaratnya segala macam. Yang pasti syarat sahnya adalah harus sembahyang.
0: Tugin dulu ya, ikut tahniah lah.
1: Namun masih ujung-ujung waktu.
0: Kalian itu. Oke, sahabat suara, udahan dulu ya untuk kesambetnya. Buat kamu yang ada cerita horor, boleh email aja langsung iswara@bjm@gmail.com.
1: Betul. Boleh langsung ceritakan ke CC-nya Adi Febrian. Kalau ada di notifnya gini kali.
0: Iya. Boleh sahabat suara cecenya ke email Adi Febrian ya. Atau juga pokoknya email dulu iswara@bjm@gmail.com, ceritain dari mana kamu. Nanti kita bacain sahabat suara ya. Dan ini dia kesambet kita.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
6: Halo, selamat malam. Aku sendiri
0: tanpa cintamu lagi.
6: Wow.
0: Kok kayak gitu wow-wow-wow-nya. Satu jam terakhir nih kita nih.
1: Yep.
0: Dikirim salam sahabat suara. Gimana kabarnya sahabat suara di hari ini?
1: Kita ngobrol yuk, telepon yuk, boleh deh.
0: Iya dong.
1: 0811-99-33-901. Tungguin kita, tungguin ya. Kamu mau nelpon, mau ngobrol, rencana mau weekend kemana, kamu ngobrol yuk. Hari Kamis
0: tanggal 18 nih. Gimana iya, keuangannya ya.
1: Betul.
0: Share-share aja juga gitu sahabat suara.
1: Kamu ada punya kerjaan apa selain kerjaan yang kantoran kamu, set jobnya apa? Info-info lah, siapa tahu ada lowongan.
0: Betul banget sahabat suara. Tadi ya umkem tuh kita bantu ya. Itu dulu deh, kamu nape dulu lah.
1: Iya. Yeah.
0: Sisanya kayak lagi dalam lah.
1: Kita pikirkan dulu apa nih segmen yang pas di Gisen membantu umkem nih kan.
0: Wah, alhamdulillah memikirkan malah.
1: Aku lo guring aja aku pijem. Saking ada tenangnya.
0: Sampai gak pijem. Sahabat suara, kita tungguin juga mau kirim salam di 0811-99-33-901 di TikTok kita. Kita buka juga iswara.bjm.

0: menyadarinya.
1: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada Nadia.
2: Lagu Klode.
1: Masih mencoba pizzanya ini.
2: Wah, mantap.
1: Swiss Bell, Meat Lovers.
2: Pizza Swiss Bell, mantap.
1: Tertawa Nadia ya. Tadi Nadia apa namanya komen pakisanan tuh Nah dulu Nah.
2: Sudah sejaman tadi
1: hari
2: kita
1: Jumat, malam Jumat jarnya.
2: Ih, tadi dikesambet kita pakisan hantu. Namun sudah jam 8 nih. Kita bekesan hantu kada kau lagi dah.
1: Hantunya gin bulik.
2: Hantu gin bulik dah kalau buatan dingin di studio kada kau lagi.
1: Hantu lapar.
2: Amun ada kisah-kisah horor lihat M banking ya.
1: Dia bujur.
2: Dompet kau lihat.
1: Nah.
2: Kulihan bulan ini ya, Pak. Malahan pada hantu lagi boy.
1: Hantu gin takutan. Melihat dompet kita.
2: Dah aja hantu. Aku menggayengi nih. Aku belum datang sudah pusing benar hulunya mikirkan hidup. Aku pulang datang maharagu lah juga.
1: Segin lah jalan.
2: Segin jalan tak orang lain lagi.
1: Iya bujur bujur.
2: Mereka aku mengganggu orang lain nang orang di jalan jalan.
1: Hantu datang. Bahutang ada 50 lah jar. Kayak itu orang hantunya.
2: Aku bah. Jalan hantu. Aku datang ke sini.
1: Iya.
2: Gasan menakutani ikam.
1: Iya.
2: Mau aku datang ikam minjami duit. Aku pakai apa bulik ya? Bingung juga aku bulik kayak apa?
1: Aku pulangan tuh.
2: Tambangku habis bu ya, ikam minta tambang. Ada tambang lagi aku aja.
1: Tambangku habis. Nah, sudah naik call ya ke sini cerlah.
2: Pak tambang mang ini jabuhan.
1: Tapi kalau hal itu lah, aku dari dulu aku mikirin loh Ram. Misalnya nantinya di Barabai loh Ram. Bisa nggak ada sih ke Banjarmasin gitu Ram?
2: Bisanya, iya jurang ada nang di umpati orang tuh itu pang kisahnya.
1: Oh.
2: Yang
1: hadir dari Kalteng, mantap Kalteng.
2: Mai suara 46.
1: Siaran di mana kak? Di suara.
2: Di suara Banjarmasin.
1: Oh.
2: Itu bang jurang di umpati orang jurang kayak itu tuh pang. Aku ada.
1: Misalnya kita di umpati nih ya.
2: Iya.
1: Berarti nya kerja lagi dong di kampung itu.
2: Kerja lagi. Pindah sudahnya.
1: Oh.
2: Pindah sudah. Aku ada kemarin tuh nonton siapa kisahnya Nadi Omara kah? Jadinya memang dari kota nih ke desa. Mbah itu datang ke rumah pamannya jernya. Ke rumah pamannya nih. Mbah itu pamannya keluarganya kebetulan ada yang bisa melihat kayak itulah. Canggah ngejut 8 bola tuh jar.
1: Pamannya nih kah?
2: Di muka rumahnya pas 8 bola gandal. Kenapa aja pindah-pindah tegang jadi takut juga. Ikam ada bersinggah kemana tadi Jisidin? Bersinggah makan jadi tengah jalan situ aja segala macam. Kenapa ada yang mau umpati aja? Jadi petajak ya di tengah lapangan bola tuh jar nang apa nih nang selimut putih berjarak di kepala tuh aja.
1: Di lapangan begana?
2: Lapangan begana berdiri ya siang tuh.
1: Orang
2: kau melihat.
1: Iya. Ngalik kisah hantu kan nih om lain kisah
2: anu Piala Dunia.
1: Itu jejak petualang
2: Messi kesurupan ya.
1: Wah gila Messi mainnya kayak asli, kesurupan aja lah.
2: Mau hat trick.
1: Kayak orang kesurupan bang Messi main udah.
2: Santai aja nya buka. Sedikitnya buka.
1: Sipaknya bal.
2: Sipaknya bal. Bah bal namu pati barisnya.
1: Itulah nah, apa namanya bakat dan juga skill digabung.
2: 40 masih kawa menyetak gol.
1: Ngebayangkan nih kam.
2: Mahajidan ngetek geleng dapatnya.
1: Kayak apa jidan begelengnya?
2: Begedek jidan dapatnya.
1: Iya.
2: Sakalnya anak jidan tuh ada main bola juga lah jadi kiper.
1: Jadi kiper tapi kilo.
2: Kiper
1: Arema.
2: Bah, luput juga.
1: Kalau maksudnya nasi goreng Arema itu berarti dari Malang orangnya Ram?
2: Arema Malang, bujur.
1: Oh, dari Malang.
2: Arema tuh Arema Malang, memang nasi goreng Arema. Makanya mun Arema main di sini, tutupan berata nasi goreng tuh.
1: Oh, dukung. Karena penjualnya.
2: Oh. Kecuali yang butuh duit benar.
1: Oh. Kak Adi Karama aja Nisa. Oh, ini Nisa, kenapa?
2: Kayak kiper Persib lain,
1: MGR.
2: Persib. Maaf,
1: ini kawanku Jaki.
2: Jidan. Anak Jidan. Jidan, Jinadin Jidan lah, Muhammad Jidan. Mohon Muhammad Jidan bisa ya kalau Persib. Ini Jinadin Jidan.
1: Iya.
2: Pemain Prancis.

0: seram-seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu, ada Adi dan juga Rama di malam hari ini. Dan yuk, buat kamu yang lagi pusing karena di rumah kamu wifi-nya lemot.
1: Nah hei, gak usah deh kamu pusing-pusing kayak gitu Di.
0: Jangan ya. Tapi memang bener nih lagi lemot banget. Kayaknya mau cari wifi yang pasti-pasti aja deh.
1: Nih ya, saya ngasih saran kamu untuk bisa internetan nyaman.
0: Apa
1: streaming oke.
0: Apa itu?
1: Video callan lancar.
0: Apa itu?
1: Pakai XL1 yang hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
0: Oke, berarti buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call aman ya?
1: Aman. Ada promonya lagi?
0: Beneran?
1: Iya, buat kamu nih pelanggan baru ya. Bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Ini setara hanya Rp160.000 per bulan.
0: Wow.
1: Untuk internet yang ada di rumah ya, sampai 50 Mbps.
0: Ada nggak bonusnya?
1: Kalau sudah ada promo, pasti ada bonusnya.
0: Oke.
1: Kamu bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video live dan Catch Play Plus. Buat hiburan keluarga di rumah.
0: Wow, menarik banget nih. Terus kalau aku mau langganan, aku harus ngubungin siapa sih?
1: WhatsApp aja, catat nomornya 0818 0800 5858 atau website 1.xl.co.id.
0: XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Taylor Swift,
1: Blank Space.
0: Tadinya kan ingat penyanyi Ram,
1: ngantuk
0: Ram.
1: Ketinggal mic kawan.
0: Turun panggung pulang.
2: Nah mic koja.
1: Gitaris sudah. Lor, nyanyi lor aja. Lor, vokal masuk lor aja. Ya kawannya nih yang gitaris nih.
0: Sudah dikodei ya.
1: Sudah dikodei. Lor, masuk lor aja.
2: Mic enggak ada aja.
1: Mic enggak ada aja. Bukannya ke belakang.
0: Iya.
1: Bukannya ke belakang. Tak.
0: Bah, ganti dulu. Jarela.
1: Duduk di kursi soalnya mic-nya.
0: Siapa menduduki? Wandi mana?
1: Ambil lo, tak ambil. Mau intro pulang. Dari awal aja Taylor.
0: Tapi kan Sawat tadi main sudah gitarnya.
1: Sawat main.
0: Kawanku bernyanyi tadi Sawat sudah. Sinanda. Nah, mana aja? Taylor Swift-nya aja aku hendak sing along dengan Nanda.
1: Jurang mic-nya tertinggal tadi. Gitar sih abut dah. Lor, nyanyi lor. Nyanyi lor aja. Kayaknya alor.
0: Iya.
1: Kan Taylor Swift.
0: Alor. Iya, ada Swift tapi alor.
1: Alor.
0: Jelek ya.
1: Alor kewannya.
0: Aduh, jadi itu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi apa
1: yang manusia terjadi. Manusia ada dengan sempurna kalau.
0: Tugin dulu lah.
1: Tugin dulu infonya.
0: Jujur.
1: Iya.
0: Hati-hati Nanda ya.
1: Nanda hati-hati pulangnya. Semoga selamat sampai tujuan. Iya kah? Nanda.
0: Nanda. Itu apa namanya dulu satu sekolah aku di SMK.
1: Sudah nyanyinya?
0: Sudah nyanyi dia.
1: Bagusnya.
0: Balonku ada lima.
1: Rupa-rupa warnanya. Merah kuning.
0: Nanda.
1: Kebalu.
0: Kebalu sih.
1: Kebalu. Gugup. Kasih kanakan. Gugup deh. Kebalu.
0: Balonku ada kebalu.
1: Gugup.
0: Kok balon ada kebalu?
1: Dikecaki urap. Eh, kelabu. Kelabu. Ya. Megah muda dan biru. Meletus balon dal. Ya.
0: Balon dal di sawah.
1: Balon dal hijau. Kita balik. Meletus balon dal hijau. Gugup urang. Kayak apa?
0: Demam panggung.
1: Demam panggung. Terpaling-paling. Bah, jajuri. Ada tonton kamu download lagu nah. Karena di stapa kawan download lah.
0: Di porser nih, Jar.
1: Nyata dah ada amang baju karyawan nih.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi menemani kamu di malam hari ini ada Adi dan juga Rama.
1: Yes.
0: Gimana Nanda enggak ada kabar lagi Nanda nih?
1: Nanda
0: masih sudah buliknya
1: sampai dia bisa tadinya begana pas kita muter Taylor Swift-nya sudah di rumah.
0: Iya, mungkin lah.
1: Mungkin Nay.
0: Tapi dengerin deh lagu single Nanda tadi ya Ram.
1: Iya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya
0: selala
1: merah kuning kebalu.
0: Kelabu mbak, kelabu
1: iya. Aku gugup. Hijau muda dan bego.
0: Yeay.
1: Meletus balon hijau.
0: Ulang.
1: Alah ya.
0: Ulang.
1: Meletus balon dan hijau. Saking gugupnya.
0: Gongga di sana.
1: Iya.
0: Gongga di sana Nanda nih.
1: Ada Bang Andi. Nah rame malam sekalinya aja. Nah. Iya Bang Andi ya. Jurang malam ya.
0: Malam aja Bang Andi ya. Abis ini lah kita harusnya ketemu di mana pulang. Bah. Atau jam 8 ke dulu kita.
1: Jam 8. Ngopi.
0: Nah.
1: Kami datangi Bang Ay bujuran.
0: Nah bahabal aja.
1: Bahabal aja. Malam ini kita enjoy. Dan sudah kalian begawi. Kami kau keluar. Kawan kami kau mah akali
0: Bang. Atau dijemput kah kami lawan anak buah pian siapa?
1: Ah, Asep lawan Anas.
0: Dijemput.
1: Ambil backup up kita. Mengikuti kendaraan lah di belakang kita. Backup bergabung lawan tali rapi ya.
0: Iya iya iya.
1: Dan rapi ya, tali ikat motor tuh.
0: Iya iya iya iya.
1: Buahnya nyaman berdua di mobil. Buka kita di belakang. Sampai anu kan sini biasanya di William lo.
0: Iya bujur
1: malam ya. Di William tuh biasanya. Sampai di William kita karing dah muha. Kedinginan di belakang berdua. Nah jurang kendaraan ditarik kan ibu dua nih jarang. Udah bayar cicilan.
0: Bang Andi kayak apa kabarnya?
1: Baiklah Bang Andi, seharusnya pagi kayak ini semangat.
0: Ya, lancar Pak. Lancar banget Bang Andi memandir ya.
1: Ada tuh ada di TikTok. Tong ganteng, raminya merami kami sawe.
0: Tong.
1: Kami ini di sini ada Jali Jani. Jadi kita ada punya sandiwara radio Jali Jani gitu sore. Kalau di pagi kita enggak tahu ada apa. La.
0: Udahan dulu lah Bang Andi hati-hati di jalan ya.
1: Terima kasih.
0: Bang Andi jadi kami siaran sore wah ini jam 5 sampai jam 9 Bang Andi ya.
1: Yes.
0: Kalau nak ajak nongkrong gas.
1: Nah, gas kita. Kita hendak motor mana yang minta di review gas. Gas.
0: Dahin ramlah jualannya lah.
1: Dahin
0: ramlah.
1: Bisa ikhlasin karena.
0: Dadah. Assalamualaikum.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.

cover Virus di Suara. That was Reza Artemevia Kabadian. Satu lagu rilisan tahun 2000 baru aja menemani kamu. Nih kalau ngomongin tentang topik yang mau saya bahas malam hari ini, sahabat Suara, istilah yang masih digunakan sampai hari ini dari generasi kamu apa aja? Nah kalau kita throwback ke tahun 2000, kayaknya istilah yang happening dari tahun itu sampai sekarang masih ada menurut saya bokap nyokap. Ya gak sih? Sepertinya Gen Z juga masih pada pakai tuh istilah bokap nyokap, yang ternyata istilah itu berasal dari eranya boomer gitu ya, di tahun lahirnya sekitar 46 sampai 64. Tapi sampai hari ini masih dipakai gitu. Bokap nyokap sih kalau saya lihat-lihat sih adik saya masih pakai, sepupu saya juga masih pakai. Nah kalau Gen Alpha gak tahu deh tuh ya. Yang sudah bergabung juga di 0816-114-1014, ada Nia di Semarang. Aku mau absen nih Far, tebak aku dari generasi mana? Terus dia ngasih kalimat, ih kamu tuh baper banget sih katanya. Baper tuh kayaknya dari angkatan saya deh, generasi milenial, ya gak sih? Baper bawa perasaan, walaupun mungkin Z juga bisa ya. Ada juga Dimas di Medan, gaspol cus berangkat sekarang. Gaspol kayaknya baru-baru ini ya sahabat Suara. Ini saya coba memprediksi istilah kamu ya, terus nanti saya kira-kira dari generasi mana. Kayak gaspol Z deh atau milenial muda. Coba bener gak Dimas? Terus ada juga Sari dari Solo yang katanya aku dari generasi X. Tapi kalau aku tuh bilang sesuatu yang menurut aku kurang, kayak misalkan orang pakaiannya heboh dan menurut aku gak masuk di style aku bilangnya norak. Tapi kayak anak zaman sekarang bilangnya cringe ya Far. Itu tuh aku juga gak bisa bilang iya, karena ini nih sahabat Suara ya, menurut saya memang ada beberapa istilah baru nih yang hadir sekarang, dan biasanya orang-orang tua langsung aja saya bilang orang tua ya, kadang tuh kurang paham meletakkan istilah tersebut dalam satu kalimat. Nah termasuk cringe ini mungkin. Kalau setahu saya cringe itu biasanya digunain sama anak-anak zaman sekarang untuk menilai sesuatu yang garing. Itu kalau menurut saya, karena beberapa kali saya gunakan itu dan ngedengar juga misalnya ada satu orang yang mau ngelawak terus gak lucu, nah biasanya tuh ditimpalin, ih cringe banget sih gitu, ya gak sahabat Suara? Gitu gak sih penggunaan cringe sebenarnya gimana? Nah kalau kamu tahu penggunaan pastinya untuk cringe, boleh deh sambil sharing malam hari ini ya, langsung aja WhatsApp 0816-114-1014, sambil nungguin responnya kamu tentang istilah-istilah dari generasi ke generasi yang masih digunakan sampai hari ini. Saya mau lanjut muterin satu lagu dari Kunto Aji ya, Akhir Bulan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Andrea Was Tulus, Teman Hidup. Nah, judul lagu Tulus Teman Hidup ini juga adalah istilah ya sahabat suara. Sepertinya itu udah digunain dari zaman orang tua kita kali ya. Masih dalam topik yang sama, istilah dari generasi kamu yang sampai hari ini masih eksis digunakan dan kamu sendiri juga masih menggunakannya tuh apa aja. Udah ramai yang bergabung di WhatsApp. Halo, ini ada Wulan di Cirebon. Tebak aku dari generasi mana? Kalau aku ngomong ke temen aku gini kak, katanya, receh banget sih kamu, ngakak. Receh. Receh sih dari aku kecil udah receh tuh, ada tuh dari aku SD kayaknya. Mungkin ini milenial ya, Wulan. Bener gak Wulan? Anak zaman sekarang kayak udah gak pakai kata receh kali ya sahabat suara. Terus ada juga, wah itu mah flexing doang katanya. Maya di Tangerang, flexing, flexing mah sekarang-sekarang ya, itu generasi Z. Nih Maya sih kayaknya dari Z deh ya. Terus ada juga, santuy aja bro, Rico di Padang. Santuy kayaknya milenial kali ya. Bener gak sahabat suara, coba deh. Terus ada juga di Banjarmasin, Leila, aku lagi insecure lihat postingan orang-orang. Nah, kamu mah Z pasti, namanya aja Leila. Itu dari nama kamu aja udah mencerminkan kamu dari generasi Z tau. Tanya bukan nih, tapi boleh ya. Coba respon lagi, kamu dari generasi mana ya. Ada juga Reza di Depok, katanya pulang sekolah langsung ke warnet buat main game. Nah, kalau ini mah milenial. Karena sepertinya warnet tuh zaman-zaman saya tumbuh deh sahabat suara. Terus ada juga Dina di Bekasi, aku masih hafal nomor telepon rumah teman-teman. Ya itu bisa dari milenial awal ya. Kalau telepon mah ini nomor telepon rumah kayak dari boomer juga bisa sih sebenarnya. Dan masih banyak lagi juga yang bergabung. Kalau misalkan sahabat suara pengen dibacain ya istilah yang kamu gunakan sampai hari ini masih digunain juga gitu apa aja, kamu langsung bisa sharing ke 0816-114-1014. Karena saya masih bakal di sini nemenin sampai nanti jam 10 ya, sambil juga mau memutarkan lagu-lagu enak. Bentar lagi ada satu lagu dari Ada Band, Manja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara bareng sama Farah Fairuz. Dan saya juga masih ngebahas tentang istilah apa aja sahabat suara yang berasal dari generasi kamu dan masih kamu gunain sampai hari ini, juga istilahnya masih eksis. Aduh, ini tadi ada Lucy yang gabung dari Jakarta Barat, tiba-tiba WhatsAppnya cuman EGP. Aduh, EGP banget nih ya. Emang gue pikirin, ya Allah, itu benar-benar langsung recall memory banget sahabat suara ya. Udah pasti Lucy itu dari generasi milenial, karena kalau gak salah EGP tuh gara-gara lagunya sih. Ini gak sih Duo Maya ya gak sih sahabat suara? Emang gue pikirin, ya ampun. Ada banyak lagi yang bergabung nih. Sebentar saya pilih-pilih dulu ya nih. Ada yang bergabung dari Malang. Ada Nina, katanya aku lagi gabut banget, enaknya ngapain ya? Gabut. Gabut sih kayak Gen Z juga pakai ya. Tapi kalau dari namanya Nina, ini mungkin milenial ya gak sih Nina? Antara milenial sama Gen Z masih pakai kalau gabut. Sampai hari ini juga kayak masih dipakai ya sahabat suara ya kalau gabut ya. Ada juga Doni di Bekasi, katanya udah malam, gue kilap dulu. Wes. Ini sih bukan kaleng-kaleng nih, antara X kali ya atau boomers. Kilap. Tapi kilap juga di generasi aku sih dipakai milenial. Coba kalau dari namanya sahabat suara, kira-kira Doni asalnya dari generasi apa nih? Dan boleh Don, dari generasi apa? Kalau aku tebak kamu mungkin milenial awal, bisa jadi nggak? Ah, luar biasa banget. Emang kalau ngebahas tentang apa namanya istilah ini lucu ya sahabat suara ya. Ya jujur tadi begitu saya baca EGP, ya Allah saya ketawa banget lagi. EGP emang gue pikirin itu saya kalau nggak salah pas SD deh. Ah, memang luar biasa nih, sangat beragam sekali ya kalau kita ngebahas tentang istilah-istilah. Seru banget. Bahkan kita bisa nebak kira-kira orang ini usianya berapa dari istilah yang mereka pakai. Makanya mungkin kalau sekarang kita ngedengar istilah-istilah yang kita rasa asing, itu kayak kita jangan deh bilang aneh atau kayak ngerasa itu tuh satu hal yang aneh. Karena siapa tahu nanti istilah yang kita gunain sekarang bagi anak-anak mendatang itu adalah istilah yang aneh, dan mereka jadi kayak punya istilah sendiri juga untuk ciriin generasinya ya. Karena pada akhirnya istilah itu boleh berubah, generasi boleh berganti, tapi tujuan kita tetap ya harus sama. Saling memahami, tetap nyambung satu sama lain tanpa harus menyakiti.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus juga masih di sini ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita malam hari ini, sahabat suara. Saya masih menanti buat kamu yang mau gabung, saling sapa. Kita bisa WhatsApp ke 0816-1141014. Mau curhat juga boleh. Apa yang sekarang lagi kamu alami, ya kamu pengen cerita aja, aku dengerin sini. Langsung aja WhatsApp ya. Sambil juga nih saya mau muterin satu lagu biar makin semangat malam harinya, sahabat suara. Ini playlist lagi on repeat banget bagi saya ya, karena bikin semangat. Satu lagu dari Farel Hilal yang adalah anthemnya anak-anak Simatupang. Keliling, enjoy.

That was Adhikara, primadona, masih bareng sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 10 ya. Lagu yang direquest sama Putri, gabung dari Bogor, yang absen sambil sedikit mau curhat katanya. Aku sering overthinking sebelum tidur, hal-hal kecil yang terjadi seharian terus kepikiran. Tenang Putri, kamu gak sendirian, aku juga kok. Ini bentuk aku support kamu ya, karena aku juga gak tahu gimana cara kita untuk menghilangkan overthinking ini. Gak ngerti apa karena memang kebanyakan perempuan kayak gitu, tapi menurut aku juga sepertinya laki-laki banyak yang overthinking, cuman kan katanya laki-laki tidak bercerita ya, bedanya itu aja. Jadi dinikmatin aja kali ya overthinkingnya, cuma jangan sampai itu mempengaruhi harinya kamu kali Putri. Bisa mungkin dengan cara mencari distraksi. Kalau aku biasanya kalau udah mulai overthinking itu di momen-momen ketika aku gak ngapa-ngapain. Kalau menjelang tidur kan kadang kita suka ngelamun gitu ya sahabat suara, makanya biasanya aku mendingan ketiduran karena nonton film gitu, lagi streaming terus ketiduran, atau lagi main social media, walaupun sebenarnya itu gak baik ya. Gak ngerti deh, sepertinya kita perlu menemukan cara-cara kita untuk meminimalisir hal itu, supaya ya kita bisa tetap on juga gitu kan, mental gak terlalu terpengaruh. Pokoknya semoga Putri, dengan diputarkannya requestan kamu malam hari ini, kamu tidurnya gak pakai overthinking, happy-happy aja ya. Thank you udah gabung. Terus ada juga dari Semarang. Ini kalau malam-malam gini emang suka banyak yang curhat deep gitu sahabat suara ya. Biasanya berarti Beryl nih akan menjadi pendengar yang baik sekali ya buat masalah-masalah kamu semua ya. Luar biasa loh. Ini ada Dimas dari Semarang tadi ya, katanya Far, aku kerja di tempat yang sebenarnya nyaman sekarang, tapi gak ada jenjang karirnya. Sekarang aku nih lagi dilema banget antara bertahan atau cari peluang yang baru. Please dong kasih insight. Dimas, sebenarnya aku mau ngasih insight, tapi nanti takutnya ini bukan hal yang baik buat kamu. Jadi sebenarnya menurut aku ya, kalau misalkan memang lagi ada di situasi ini, kalau kamu adalah muslim, kamu sholat deh istihoroh. Karena biasanya aku kalau nanya gitu ke orang terdekat juga disuruhnya sholat istihoroh katanya. Soalnya bisa tuh menjadi apa ya, petunjuk kita untuk ke jalan yang mau kita pilih selanjutnya. Tapi kalau selama kamu ngerasa masih nyaman di tempat kerja ini, menurut aku tetap dijalanin, tapi gak ada salahnya juga sih tetap nyambi, nyari opsi lain. Asal secara mental udah siap tuh akan menghadapi situasi yang mungkin bikin kamu gak nyaman. Sebenarnya ini masalahnya tinggal dipilih sih ya, mau menangin apa, menangin nyaman apa menangin jenjang karir. Ya, namanya juga hidup kadang pilihan. Tapi menurut aku kalau tidak lebih baik, lebih baik tidak.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
0: Jakarta,
2: Jogja,
0: Makassar,
2: Medan,

Bareng sama Farah Fairuz di suara itu dia Toh Pati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Aduh, syahdu banget malam ini ngedengar suara dari Fabio Asher ya. Di request sama Vina di Malang yang sekalian mau curhat, katanya aku lagi LDR sama pasangan nih Far. Kadang capek banget karena cuma bisa ketemu beberapa bulan sekali. Aduh, Vina semangat ya. Semoga apa yang sudah kamu effortkan bersama pasangan nantinya bisa ketemu sama situasi yang terbaik gitu ya, sesuai sama ekspektasi kamu masing-masing. Jadi semoga aman sentosa terus. Gak ada kata-kata lain yang bisa aku sampaikan karena aku belum pernah LDR juga sih sahabat suara. Soalnya saya adalah tipikal orang yang kayak kalau LDR itu gak bisa deh, gak works deh. Jadi lebih baik saya coba jalanin daripada saya coba jalanin, maksudnya ya lebih baik kita sudahin aja kalau harus LDR. Itu yang pernah terjadi di kehidupan saya. Tapi kan beda-beda ya. Ada yang emang orang LDR berujung dengan ekspektasi yang mereka inginkan gitu ya, nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih so far, kalau chat dibalas lama atau dia gak datang ke rumah aja, bisa nyap-nyap. Jadi kayaknya gak cocok tuh sama saya. Tapi semoga Vina semuanya lancar, terkendali, dan aman ya. Terima kasih udah bergabung malam hari ini. Terus dari Malang kita ke Tangerang. Katanya aku baru pindah kerja tapi sampai sekarang masih susah beradaptasi sama lingkungan baru nih Far. Kurang lebih udah berapa lama Tia kamu pindah kerjanya? Karena kalau aku sih tipikal orangnya tuh ya, kalau di tempat kerja yang baru sahabat suara, itu gak bisa langsung ngeblend, pasti harus ada proses dulu ya. Namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ya mungkin kamu bisa mulai dengan obrolan ringan bareng sama orang yang duduk sebelah kamu gitu. Tapi kalau dirasa merekanya gak welcome, kayaknya gak apa-apa kamu gak perlu untuk berbaur gitu kali. Kok aku jadi gak yakin ya. Sebenarnya gimana sih nih Far? Aku tuh malam hari ini sebenarnya tugasnya ngedengerin aja sahabat suara, cuman mau ngasih respon gitu. Tapi nanti takut sotoy banget. Tapi kalau aku, menurut aku gak perlu kayak deket-deket amat sama teman kantor juga gak masalah. Jadi emang keperluan untuk kerjaan aja udah sebatas itu, supaya nantinya kita gak jadi kepikiran overthinking mempengaruhi kinerja kita gitu loh sahabat suara. Mungkin ada hal-hal yang lebih penting gitu kan. Tapi sejalannya waktu coba aja kamu jalanin lah Tia. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang bersinergi kan bisa jadi temenan. Karena banyak orang tuh berasumsi kalau kerja ya kerja aja, kalau temen ya udah di luar kantor aja gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita menjadikan lingkungan kantor itu seperti keluarga, ya tuh kitanya bisa sakit sendiri gitu. Kadang keluarga aja bisa nusuk kita, apalagi orang lain ya kan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Satu lagu yang baru aja nemenin malamnya kamu ya, buat yang sekarang lagi nyetir, hati-hati di jalan sahabat suara. Semoga aman sentosa sampai tujuan, dan nanti kalau udah di rumah bisa istirahat dengan maksimal ya dan berkualitas. Karena sekarang tuh kayak susah banget loh, kita istirahat sih istirahat badan, tapi belum tentu berkualitas, ya gak sih? Ini aku bukan curhat loh, gak ada yang aku curhat juga. Soalnya susah banget, walaupun mata merem, tidur gitu, tapi bangun tuh kayak belum istirahat aja gitu ya. Apa karena usia? Enggak kali ya, emang umum, ya gak sih? Nyari temen nih jatuhnya parah dengan iya gak sih. Lanjutlah, saya mau bacain lagi WhatsApp 0816-114-1014 yang udah curhat juga. Ada Kevin di Pekanbaru yang bilang, Far, aku lagi ngerasa tertinggal nih dibanding teman-teman aku yang karirnya terlihat lebih sukses, katanya. Ya Vin, kayaknya perasaan kamu ini hampir dirasakan juga sama orang-orang di sekitar kamu deh, termasuk aku. Ini kayaknya cukup wajar sahabat suara ya, kita kayak ngelihat terutama kalau teman seperjuangan itu secara karir, kehidupan, itu kayak wah gitu, apalagi kalau dari sosmed ya. Balik lagi sih, kadang kalau kita pikirin memang sosial media tuh apa yang diposting di sana kan pasti udah difilter, yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu ya. Bahkan saya pernah nih, Vin, kalau ngomongin tentang perasaan ini ya, terutama nih kalau di sosmed gitu, pas lagi mengalami fase-fase itu yang kayak jadi gak pede, minder gitu, ada banget aku pernah merasakannya. Solusi yang aku tempuh adalah dengan cara meminimalisir main sosial media. Dan kalaupun emang ngeliat sosial media, aku akhirnya pernah lo nge-mute beberapa akun temen aku yang kiranya bisa men-trigger perasaan minder aku. Itu pernah aku lakukan. Nah mungkin Kevin juga bisa nih seberjalannya waktu menemukan solusi untuk meminimalisir hal itu ya. Karena kayaknya itu manusiawi deh, ya gak sih sahabat suara? Kalau kamu pernah merasakan hal itu juga, apa yang biasa kamu lakukan sahabat suara? Kalau aku sih kayak tadi tuh ya. Anyway Vin, semoga bisa segera melalui fase itu ya, dan kembali menemukan semangat kamu lagi, supaya gak berlarut-larut di perasaan itu. Karena emang gak enak banget sih, soalnya aku pernah merasakannya, cie. Langsung kayak sok sama gitu. Kevin, thank you udah sharing malam hari ini. Terus ada juga Ayu di Serang. Ya, Ayu di Serang. Aduh, aku mau ngelawak tapi gak usah deh. Gak jadi sama suara, udah malam kali Far. Tadi aku kayak, itu Serang maksudnya gitu. Cuman gak usah deh, ini beneran aja. Oke, sorry Ayu di Serang ya, katanya mau cerita. Aku suka bingung bedain antara capek biasa atau sebenarnya udah butuh istirahat yang lebih serius. Kamu ada solusinya gak Far? Aku pun juga sama sebenarnya Ayu. Kayak kadang tuh kita kalau lagi keasikan melakukan sesuatu gitu sahabat suara, suka lupa bahwa badan kita tuh butuh istirahat juga, ya gak sih? Nah kalau sahabat suara punya jawaban dari pertanyaan Ayu, boleh juga nih ya dikasih tahu insightnya seperti apa. Karena sejauh ini aku juga masih belum bisa bedain. Atau mungkin pas tubuh udah benar-benar kayak lunglai banget kali ya, memang itu butuh istirahat serius yuk. Tapi sejauh ini kalau misalkan kamu emang lagi semangat-semangatnya kerja atau melakukan sesuatu, mungkin meminimalisir supaya tetap bugar ya dengan minum vitamin gitu kali ya, supaya bisa tetap sehat dan lancar apapun yang dijalaninnya sekarang. Baru WhatsApp lagi katanya, Ayu mau request lagunya Malik The Essentials yang Heaven dong. Oke, kalau yang versi Raffi Sudirman mau gak? Mau juga lah ya. Nih spesial buat Ayu, biar bisa menemani malam hari ya kamu, mungkin sambil mau istirahat juga, saya puterin ya. Satu lagu dari Malik and Essentials featuring Raffi Sudirman, Heaven.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

siaran. Terima kasih loh udah sapa-sapa, kirim salam, curhat-curhat ria. Thank you banget, seru banget malam hari ini. Terima kasih, selamat menghabiskan Kamis malamnya. Selamat istirahat buat yang masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, sahabat suara. Sehat-sehat selalu dan yang paling penting dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu, pilihanmu.

0: Suara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara,
1: suara warga Indonesia.

0: Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu?
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia.

Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Suara Seru kembali, sahabat suara. Hai, good morning. Selamat pagi ya. Ada Aksesa Putri ya hari ini, dan juga Hirzan Anggoro pastinya, yang akan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti dengan program-program seru kita. Dan juga di awal perjumpaan kita seperti biasa, Aksesa dan Hirzan mau ngundang kamu untuk hadir di jam request kita. Request lagu favoritmu di 0811 9933 901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request. Dan pastinya juga silahkan request aja lewat live TikTok kita di @isuara.bjm. Pagi ini moodnya Aksesa mau kasih lagu-lagu yang agak lama gitu ya, dari kakak Audi nih, Arti Hadirmu. Spesial buat kamu, enjoy paginya, semangat terus dan semangat kerjanya ya.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kau godai aku lagi.
1: Aduh, mama digoda nih ya. Lu gak kuat deh kalau digoda, apalagi sama makanan-makanan yang enak.
0: Oh iya, iya benar-benar. Benar bener, makanan enak, bentuknya ini gak besar, makanan enaknya
1: bener.
0: Porsinya besar.
1: Kalau dulu makan barbar gitu
0: ya. Iya, makan barbar ya
1: bener.
0: Kan terus diposting
1: bener.
0: Cuma di CF aja sih saya posting makanannya yang makan besar
1: ya,
0: itu.
1: Maksudnya takut ini ya, maksudnya
0: saya orangnya takut
1: kamu tuh orangnya prihatin ya.
0: Iya.
1: Apalagi maksudnya kayak in this economy kamu prihatin.
0: Iya.
1: Kalau kamu
0: saya khawatir
1: memperlihatkan makanan, takutnya orang-orang jadi kayak ih ini petampai.
0: Iya.
1: Ini
0: terus ada yang ngomong, kamu ada lah masuk,
1: ya.
0: Kamu masuk ada nggak masuk, CF-nya Hirzan, dia makan tuh loh,
1: iya sih.
0: Itu besar porsinya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi sebenarnya kamu arahnya kesana kan, kamu pengen orang ngomongin itu kan?
0: Nggak ada, yes, kamu coba deh X-tiper 33 kali kata berumur.
1: Astagfirullahaladzim.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food,
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nih nonton atau main game, streaming apa gitu ya, tiba-tiba internetnya tuh malah lemot. Ini tuh sering banget terjadi, apalagi kalau misalnya pas video call atau meeting online. Aduh, bikin pusing deh.
1: Betul, nah jadi kamu sekarang itu gak usah khawatir lagi ya sahabat suara, karena sudah hadir namanya XL1. Lebih luas jangkauannya di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin.
0: Bener banget, cocok banget buat kamu yang doyan streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Nah ini ada promo menarik khusus untuk pelanggan baru. Kamu tinggal langsung bayar 4 bulan aja. Ini tuh cukup dengan harga Rp650.000 aja. Jadi itu setara dengan Rp160.000 per bulan. Untuk internet mencapai 50 Mbps ya. Ya cuman itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video live dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Nah jadi menarik banget kan, kalau kamu pengen langganan caranya juga gampang banget nih sahabat suara ya. Langsung hubungi WhatsApp ke 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya di 1.xl.co.id. XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Senang banget bisa nemenin kamu kembali gitu ya.
1: Bener banget.
0: Tadi malam saya mencoba kembali lewat pembensin Pramukasa.
1: Lalu?
0: Tetap tutup.
1: Kayaknya agak lama sih biasanya kalau kena kayak gitu tuh, Hirzan.
0: Iya, terus ada kayak lagi gitu dalam pembinaan. Loh, kemarin-kemarin iya, belum dibina berarti gitu ya?
1: Enggak, kemarin udah dibina ternyata.
0: Macal.
1: Salah gitu. Oh. Salah paham.
0: Si yang dibina berarti kan?
1: Ya salah memahami.
0: Ya, pembinanya udah benar kan?
1: Pembinanya udah benar, dia dibina, salah memahami.
0: Yang dibina mungkin
1: terlalu kreatif.
0: Oh. Terlalu ini muncul ide-ide untuk kayak kayaknya bisa deh gitu. Kayaknya ini
1: kayaknya enggak apa-apa sih kayaknya.
0: Ya, inisiatifnya tinggi. Bagus sih.
1: Bagus sih ya.
0: Sebenarnya mungkin ngebaca ini kali saya. Kalau kita ngerti menurut pandangan masing-masing aja. Sebenarnya kayaknya si dibina ini, yang dibina ini tadi saya. Yang dibina ini tadi kayaknya pengen bantuin UMKM.
1: Iya, mungkin ini AKA adalah
0: warung kan.
1: Iya, karena memang kan banyak juga pelangsir.
0: Betul. Maksudnya kita tidak menutup ini ya, menutup mata ya sahabat suara, bahwa kita lihat aja tuh di warung-warung tuh
1: banyak sekali
0: banyak sekali.
1: Apa usaha jual bensin ya.
0: Iya, dari yang pertama Pertalet gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi kan memang bener-bener kayak udah aja gitu.
1: Betul.
0: Mungkin niatnya pengen ngebantuin.
1: Betul. Ya. Tapi biasanya tuh kayak pelangsir. Maksudnya gini sih, kayak saya tuh mikirnya gitu ya, orang ngantri pakai jerigen tuh langsung dijual gitu ya. Tapi biasanya tuh ada pelangsir-pelangsir yang gede gitu loh.
0: Oh iya.
1: Nah, itulah yang baru ke yang warung-warung, Hirzan.
0: Betul.
1: Nah, itu jadi kan pasti bakalan ini banget ya.
0: Iya kan, kesian
1: makin
0: kita yang
1: ini ya,
0: ngantri-ngantri di belakang gitu.
1: Bener sih. Makanya kamu seringnya beli di mana? Di pom atau di
0: juga, eceran? Saya tuh udah membesak bolak-balik Banjarmasin-Banjarbaru dan ya, sekitarnya ya. Jadi
1: biasa,
0: saya tuh
1: kan full dulu ya.
0: Full dulu ngisi ke pom gitu ya. Tapi kalau di perjalanan ternyata tiba-tiba harus ngisi bensin ke eceran, mau gak mau gitu sih.
1: Bener, kalo itu berarti kamu, urgent sekali ya.
0: Iya, kalau kamu?
1: Kalau saya memang jarang keluar ya, jadi saya jarang ngisi bensin juga. Jadi sekali jalan baru ngisi. Udah tahan berapa hari kan?
0: Iya, kamu bukan penjalan ya.
1: Bener. Nah, kalau ayah saya mungkin iya.
0: Oh, bapak terus yang ngisiin ya.
1: Itu yang ngisi karena beliau memang pergi jauh ya.
0: Pergi jauh.
1: Bolak-balik ya kadang-kadang juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Enak ya ada peran ayah di rumah itu ya.
1: Hah? Enak banget, Hirzan. Kamu ayo gabunglah bersama keluargaku.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Aria Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat suara yang udah request bareng Herja dan juga Aksese. Kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah.
1: Aduh, apa begitu loh.
0: Cekukan saya, guys.
1: Cekukan. Ada Vera nih ya di Banjarmasin. Terus juga ada Lita. Terus juga ada siapa tuh di sana? Ada Bang Gondrong, kan?